0: Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak, jadi kita sebagai jembatannya.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja
4: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, ucapkan bahasa Jawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. jenazah kemarin dimakamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PP sudah dua jemaah yang dikenalkan bersama.
7: Dan saat itu sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
9: Terima kasih. Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut Resimen Abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Itu suara burung cabang, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

Peringkat Pro 1 RRI Jakarta setelah tadi menyimak untuk Warta Berita Pagi bersama Pro 3 RRI ya. Dan sekarang kita kembali di Jakarta Pagi ini bersama saya Dede Firdaus yang bertugas hari ini di Minggu 10 Mei 2026 ya. Saya akan terus temani Anda aktivitas pagi hari ini sampai nanti tepat jam 10 pagi. Tapi tentunya juga untuk Anda yang hari ini ingin bergabung WhatsApp, ingin berbagi informasi, kita masih tunggu ya. Silakan bergabung melalui 0811 797 27 912 atau teleponnya 0213440696 ya. Jadi pendengar silakan bergabung sambil kita hadirkan informasi untuk Anda. Seperti yang saya ambil kali ini terkait dengan informasi cuaca. Iya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ini memperkirakan sebagian wilayah DKI Jakarta cerah pada Minggu pagi. Dari laman Instagram resmi BMKG pada minggu ini menyatakan kondisi cuaca cerah terjadi di pukul 7 pagi ya di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Kemudian di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk minggu siangnya, wilayah DKI Jakarta diprediksi cerah berawan. Kondisi cuaca tersebut berlangsung hingga sore harinya di wilayah setempat. Dan kondisi cuaca cerah berawan terus berlanjut pada malam hari ya, di mana kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprediksi dalam kondisi cuaca berawan. Dan selanjutnya cuaca berubah di minggu dini hari ya, di mana seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan diselimuti awan tebal hingga Senin dini hari. Dan untuk suhu udara DKI Jakarta juga diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius pendengar. Jadi kalau untuk Anda yang hari beraktivitas, mungkin cuaca hari ini cukup mendukung ya untuk kegiatan outdoor Anda di akhir pekan kali ini.

0: Hari ini udara cerah banget ya, Ki?
1: Iya, enak banget. Tapi tadi aku lihat banyak sampah di sana sini.
0: Iya, kayaknya banyak yang belum sadar pentingnya menjaga lingkungan.
1: Bener banget. Kita harus melakukan sesuatu.
0: Gimana caranya? Kita kan masih kecil.
1: Kita bisa mulai dari hal kecil. Kita bisa mengajak teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan kita bisa bersih.
0: Terus?
1: Bisa ajak teman-teman kita buat ngerapihin taman bermain ini setiap pagi.
0: Betul juga. Kita berdua bisa jadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitar.
1: Yap, kita peduli dari sekarang untuk menjaga lingkungan.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Anda di pagi hari ini ya. Pendengar, ini yang lagi ramai juga dibahas di belakangan ya, di media sosial termasuk. Dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran ratusan cartridge vape ya, atau vape yang mengandung etomidate di kawasan Jakarta Barat. Jadi memang dari Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kompol Indah Hartantiningrum dalam keterangannya menjelaskan penangkapan terhadap pelaku terjadi pada Kamis ya, di mana dijelaskan penangkapan dilakukan pukul 00.20 dini hari setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis etomidate di wilayah tersebut. Dan memang pendengar, ini juga disebutkan beberapa pelaku dan juga barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Sementara itu dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Dan ini juga harus hati-hati pendengar, untuk Anda yang mungkin biasa nge-vape, pilih-pilih lagi ya, mungkin cartridge-nya, kemudian isinya itu gitu ya, apa namanya yang pastinya juga hati-hati terhadap peredaran narkoba.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
1: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan. Tanpa bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Karl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Katedral Jakarta ya untuk ibadah pagi hari ini di hari Minggu Pasca 6 tahun A di Minggu 10 Mei 2026 ya, di mana akan hadir sesaat lagi langsung dari Katedral Jakarta di pagi hari ini. Nanti setelah itu pendengar, saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda tetap di Jakarta pagi ini.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
2: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, Zebra Cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama Zebra Cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain Zebra Cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
0: Jakarta pagi ini.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ke-6. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Oyen Veto PRKAE dan diiringi oleh paduan suara dari TK Sang Timur. Mohon perhatian umat untuk pengumuman berikut. Pada Misa Sabtu dan Minggu 9 sampai 10 Mei 2026 akan diadakan kolekte kedua untuk pendidikan calon imam. Mohon dukungan dan partisipasi umat. Terima kasih. Saudara terkasih, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Nyanyian Baru Angkatlah, dari Puji Syukur nomor 530.

Kita persembahkan semua doa, intensi, dan harapan hati kita pada Paskah ke-6 ini di altar kudus ini.

0: Bapak Ibu, Om Tanta, Opa Oma, kakak adik, orang-orang muda, anak-anakku, para suster, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi dan berhari Minggu Paskah yang ke-6. Apa kabar kita?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Biar tambah luar biasanya, izinkan Romo berpantun. Boleh?
2: Boleh.
0: Emang boleh?
2: Boleh.
0: Makan kecap di atas genteng.
1: Cakep.
0: Please jangan dijawab cakep karena Romonya tidak ganteng. Ada moto ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah surya. Untuk pantun berikut ini, please dijawab dengan haleluya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Nah, kita mulai pantun yang pertama. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100.
1: Haleluya.
0: Biar kebersamaan kita ini berjalan mulus, please senyum dengan tulus.
1: Haleluya.
0: Ubur-ubur ikan lele. Mari kita bersyukur, Le. Kita bersyukur karena kita dianugerahi Roh Kudus. Roh yang menjadikan kita untuk memiliki teman. Ketika Kristus bangkit, Dia bangkit bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia bangkit untuk lebih menyertai kita secara menyeluruh. Agar refleksi kita tentang peran Roh Kudus ini berkenan di hadirat Tuhan, marilah di awal perayaan keselamatan ini kita memurnikan hati batin kita agar hati kita bersih, jiwa kita murni, sehingga daya rahmat Tuhan turun berlimpah ke atas kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama.

0: Allah Bapa Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya."
1: Demikianlah sabda Tuhan.

Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, kakak adik, orang-orang muda, anak-anakku, umat katedral yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sekali lagi selamat pagi dan berhari Minggu untuk kita semua. Ada pantun bunyinya like this. Peraturan masih sama kan? Selama masa Paskah ini kita haleluyakan semua hal. Setiap pergi-pergi. Waduh, belum apa-apa udah tidur nih guys. Setiap pergi-pergi. Haleluya. Selalu pakai batik. Haleluya. Selamat pagi-pagi. Semoga baik-baik. Haleluya. Apa kabar kita? Haleluya. Sehat? Baik? Kalau sehat berarti sat-set-sat-set. Tersesat. Selamat-selamat-selamat-selamat. Semoga sehat-sehat. Kita sehat? Kalau kita baik, kita sehat, maka tidak punya alasan untuk tidur waktu khotbah ini. Oke? Okay? Baik? Kita baik? Baik itu Romo singkatkan dari, baik itu dari ini. Bahagia aku ikut Kristus. Baik. Bahagia aku ikut Kristus. Kita baik? Kita bahagia? Kalau umat baik dan bahagia, biar aja Romo yang jahat. Tahu jahat? Jomblo akhir hayat. Umat beriman yang terkasih, Tuhan selalu punya cara yang menarik dan istimewa untuk umat yang dikasihinya. Cuplikan amanat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, tampilkan Yesus yang berjanji meminta Bapanya untuk mengirim Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh penolong yang akan menyertai para rasul dalam karya mereka, yang membuat mereka hidup dalam kebenaran iman. Paskah, Paskah adalah kisah tentang Kristus yang bangkit. Menariknya, kebangkitan Kristus bukan untuk meninggalkan gerejanya. Ia malah menyertai gerejanya melalui kehadiran Roh Kudus. Halo, hai. Kalau kita sudah dapat Roh Kudus, kebaikan Yesus, apalagi yang perlu kita dustai? Makanya, gereja yang penuh Roh Kudus adalah gereja yang tidak cemas akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Gereja yang tidak cemas akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Gereja yang penuh Roh Kudus adalah gereja yang siap untuk mencapai sesuatu yang orang bilang emas, not cemas. Sehingga tidak heran Diakon Filipus dalam bacaan pertama, dia tampil sebagai pewarta yang berani untuk mewartakan secara tegas, mewartakan secara cerdas, mewartakan secara tulus, dan bahkan mewartakan sampai kepada kekudusan. Sampai-sampai orang di kota Samaria menerima dengan bulat hati apa yang diberita ajarkan Filipus. Ya. Karena Diakon Filipus ini penuh dengan Roh Kudus, maka orang yang menerimanya juga dengan sepenuh hati. Halo. Hai. Dan orang-orang Samaria pun bersuka cita. Sampai di sini, akhirnya Romo paham bahwa orang yang penuh Roh Kudus pasti akan berjuang membawa sukacita bagi orang lain. Orang yang penuh Roh Kudus pasti berjuang untuk membawa sukacita bagi orang lain. Sehingga umat beriman yang terkasih, kita semua yang ada di gereja ini, yakin apakah Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Halo? Kita yakin Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Yakin? So don't worry untuk membawa sukacita untuk orang lain. Bisa? Sabi? Bisa? Bisa?

Saya suka sama situ sebab situ sering senyum-senyum sama saya. Salam 11S. Berarti senyum. Bisa senyum? Coba kita latihan memang. Lihat ke kiri dan ke kanan, senyum sesama kita. Orang Katolik adalah orang yang ramah, lemah lembut. Yang itu ditandakan dengan bahasa verbal, non-verbalnya. Smile. Ya? Bisa senyum? Kalau sudah senyum, Romo kasih 12S. Saya suka sama situ sebab situ sering senyum-senyum sama saya. Sarang heo. Ada pantun bunyinya begini. 2-3 kucing meloncat. Lihat di sangkar ada burung beo. Biar kita makin semangat. Please berikan sarang heo. Jangan lupa membagi sukacita bagi orang lain. Karena itu tanda kita penuh dengan roh. Kita tinggal dalam kasih. Saya tidak tahu kita punya prinsip hidup seperti apa. Tapi please izinkan Romo spill prinsip hidup Romo. Saya punya prinsip hidup, saya rangkum dalam pantun berikut ini. Air Brené Bon tertumpah di api. I was born to make you happy. Ya? Berjuang untuk memberi happy bagi orang lain. Sehingga saya kalau khotbah umat tidak senyum, itu saya tertekan sekali. Saya pulang itu sampai banting diri di kamar. Saya merasa saya tidak menjadi Injil yang hidup, kabar gembira yang hidup, kabar baik untuk orang lain. Halo? Bisa punya prinsip ini? Air Brené Bon tertumpah di api? I was born to make you happy. Bisa? Bisa? Yang pasangan-pasangan, coba bisik ke pasangannya, air Brené Bon tertumpah di api. I was born to make you happy. Bisa? Sehingga kalau kita semua bisa, maka kita seperti air kemiri tertumpah di api. We come here to make each other happy. Ya? Bisa buat orang lain happy? Bisa buat orang lain happy? Ini karena penuh dengan Roh Kudus, maka sering tanya-tanya nih. Surat Petrus pesan kita bahwa untuk bagi sukacita bisa dimulai dengan hal yang ramah, bukan marah. Bahasa ramah yang paling sederhana ialah seperti Romo sudah spill tadi, senyum. Ya? Senyum. Malu bertanya sesat di jalan. Suka bertanya disangka wartawan. Wahai umat beriman, please berikan senyuman yang menawan. Bisa senyum? Oma yang di depan bisa senyum? Mantap. Sarang heo, Oma. Roh Kudus pun menemani kita agar kita pun pelan-pelan menjadi kudus. Selain kita membawa bahagia, bawa sukacita, dia menemani kita untuk pelan-pelan menjadi kudus. Buah dari Roh Kudus adalah menjadi kudus. Orang yang penuh Roh Kudus pasti akan berjuang membawa orang lain kepada kekudusan. Sehingga orang yang penuh Roh Kudus, ketika dia lihat anaknya masih bobo cantik pagi-pagi, guys, ayo bangun guys, yuk kita ikut gereja pagi di jam 7:30, lumayan loh bisa masuk TVRI. Dia punya kemampuan untuk mengajak orang lain untuk pelan-pelan menjadi kudus. Umat beriman yang terkasih, pertanyaan refleksinya, bagaimana cara kita memperoleh Roh Kudus? Bagaimana cara kita untuk memperoleh Roh Kudus? Untuk memperoleh Roh Kudus hanya dengan cara yang kudus. Tidak bisa dengan cara yang kudis. Tahu kudis? Singkatan dari kurang doa, iman, sembahyang. Jadi untuk capai kekudusan dimulai dengan jalan berdoa. Berdoa itu berarti kita mengandalkan sesuatu di luar diri kita yang we call it God. Yang kita sebut itu Tuhan. Ya? Kita percayakan, andalkan Tuhan. Sehingga umat beriman yang terkasih, ketika kita punya masalah, ingatlah kita punya Allah. Ketika

ketika kita punya krisis, kita punya Kristus. Ketika kita punya kendala, Allah kita punya kendali. So, jangan ragukan kealahan Allah kita. Jangan ragukan kealahan Yesus kita. Walaupun orang bilang, guys, iman kamu itu aduh sedih ya, Yesus bisa mati juga guys. Tapi tetaplah taat karena kita mengasihi Yesus. Ya, tetap percaya diri dengan iman kita. Tetap andalkan Yesus. Seperti pantun berikut ini. Sebelum hari Rabu, ada hari Selasa. Jangan pernah ragu dengan Yesus yang berkuasa. Bisa? Tidak ragu dengan Yesus yang berkuasa? Mau jadikan Yesus sebagai sumber hidup kita? Halo guys, bocil-bocil di atas dari Sang Timur. Mau jadikan Yesus sebagai andalan kita? Sumber sukacita kita? Sumber kekudusan kita? So, Romo titip pantun untuk kalian. Hiling-hiling membawa tumbler. Tumblernya lupa di kereta. Please jadikan Allah sumber, Allah akan beserta kita. Mudah-mudahan hatiku dan hatimu senantiasa berbau surga karena kita berjuang untuk hidup di dalam iman kita dengan semangat Roh Kudus sehingga kita mampu memberikan sukacita dan pelan-pelan menghantar orang lain kepada kekudusan. Halo? Sudah paham kan sejauh ini? Paham? Kalau kita paham, Romo kasih kita salam persahabatan terakhir. Amin.

0: Setelah kita mendengarkan merenungkan firman suci, marilah kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
1: akan Allah Bapa yang Maha Kuasa
0: mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya
1: yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
0: disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
2: Bagi gereja di Keuskupan Agung Jakarta, ya Bapa, kami bersyukur atas gereja di Keuskupan Agung Jakarta yang boleh ikut serta dalam mewartakan Kerajaan Allah di bumi Indonesia sejak 219 tahun yang lalu. Dampingilah gerejamu di Keuskupan Agung Jakarta ini dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami boleh semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membuka kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sedang mengalami penderitaan, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Seksi Kesehatan Paroki Katedral Jakarta, ya Bapa, semoga Tuhan senantiasa membimbing Seksi Kesehatan Paroki Katedral Jakarta dalam melayani umat, agar mereka melayani dengan penuh kasih dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi umat yang sakit dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, kita berdoa semoga semua orang, mulai dari produsen besar sampai konsumen kecil, berkomitmen untuk tidak membuang makanan dan memastikan agar semua orang memperoleh makanan sehat dan berkualitas. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud Gereja Indonesia, kita berdoa semoga anak-anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya merasakan penerimaan penuh kasih dari Bunda Maria yang hatinya selalu terbuka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

0: Iya Bapa, demikianlah doa dan permohonan yang kami aturkan kepadamu. Kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami seturut kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu.

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada Minggu Paskah ke-6 ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

kita mengadakan doa syukur agung kedua anamnesis 3. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menerima Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah dan pandanglah kami yang berhimpun di seputar altar-Mu ini. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang senantiasa berjuang bersama dengan putra-Mu, berjuang bersama dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu membagi sukacita bagi sesama, termasuk menghantar orang kepada kekudusan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus yang kami intensikan pada kesempatan pagi hari ini, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bundala, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Mari kita saling membagikan salam damai. Semoga dengan percampuran tubuh

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.
2: Terima kasih.

0: sekali.
1: Terus habis itu turunin hilang kan?
0: Enggak dong, pas lagi turun.
1: Enggak.
0: Aku mau nulis.
1: Enggak.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Pada dasarnya, wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem tubuh kita bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus sobat pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan misalnya, kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika sobat merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan akan meningkat. Hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut menjadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi merona merah yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta Pagi ini bersama saya Dedy Firdaus ya, yang menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Tadi sudah menyimak untuk ibadah minggu bergabung bersama Katedral Jakarta, dan kita kembali menemani Anda tentunya dengan informasi yang akan terus hadir ya. Tapi kalau misalnya Anda juga pagi hari ini ada beberapa informasi yang ingin disampaikan atau sapaan paginya melalui WhatsApp, kita tunggu ya. Silakan melalui 0811 7972 7912. Seperti yang udah bergabung di sini, selamat pagi dari Marwaji di Balaraja, Tangerang, Banten ya. Selamat pagi RRI Pro 1, salam buat warga perantau asal Kebumen di sekitar Jabodetabek. Selamat pagi aja. Terima kasih Kang Marwaji sudah bergabung. Ada juga Bu Is, selamat pagi Bu Is ya, dari Jatiwaringin, yang selamat bertugas pagi aja ya, katanya cuacanya tempat Bu Is cerah. Betul ya, sesuai dengan BMKG tadi ya, bahwa hari ini semoga memang cerah. Jadi untuk menunjang aktivitas Anda di hari Minggu yang menyenangkan pastinya.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

Burger, terima kasih atas kebersamaannya ya di Jakarta pagi ini bersama saya Deddy Firdaus, karena sudah selesai tugas saya menemani Anda di minggu pagi ini. Nanti pastinya akan ditemani oleh rekan saya yang lain, akan menemani waktu siang hari Anda ya. Sekali lagi saya pamit dari tengah ruang dengar Anda, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Selamat pagi. Saya akan temani hari Minggu Anda di tanggal 10 Mei 2026. Saya akan temani dari pukul 10 hingga 15 ya waktu Indonesia Barat. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan dan

Nah, saya mau ucapkan selamat hari Minggu dulu nih untuk Anda yang hari ini baru pulang beribadah ya, atau justru lagi siap-siap mau berangkat ibadah. Semoga ibadahnya damai-damai, keluar gereja tenang gitu ya, walaupun di luar panas sekali ya. Dan untuk Anda yang mungkin hari ini mau beristirahat saja di rumah, atau nanti baru mau keluar sore ya karena panas banget, ada janji temu dengan keluarga atau pasangan ya, seru juga. Baiklah, semoga cara Anda hari ini menyenangkan, dan biar semakin semangat dan menyenangkan hari ini, mari kita sama-sama buka semangat yang baru bersama dengan Elo, Ipang, Berry, dan Lala.

0: Lagu tadi dari soundtracknya Moana ya, pendengar Pro 1, How Far I'll Go. Coba yang punya anak kecil di rumah, ini sudah diputar berapa puluh juta kali. Atau mungkin setiap kali mau pergi, maunya pakai baju Moana terus ya, Moana terus. Gak apa-apa, dinikmatin aja, mumpung masih lucu-lucunya ya. Dan lagu ini juga mengantar kita untuk bergabung dalam program Idola di hari Minggu 10 Mei 2026. Masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1 Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari ini judul dongengnya adalah Timun Mas, bersama dengan Kalista, asuhan dari S2 Irena. Mari bersama kita dengarkan, pendengar Pro 1.
1: Hai teman.

0: Masih di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta. Salam kenal, saya Kalista Adeline Adua Dennis. Saya dipanggil Kalista. Usia 9 tahun. Saya bersekolah di SD Ar-Rahman Motik Setia Budi Jakarta Selatan kelas 4. Kali ini saya mau membawakan cerita tentang The Legend of the Golden Cucumber from Central Java, atau bahasa Indonesianya, cerita Timun Mas dari Jawa Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Hahaha, aku adalah Buto Ijo. Aku akan memakan kalian semua. Hahaha.
0: Legenda Timun Mas. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang jauh, hiduplah seorang wanita tua yang baik hati, bernama Mbok Serini. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil yang nyaman setelah suaminya meninggal. Ia sangat kesepian dan mendambakan seorang anak untuk membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap hari, Mbok Serini akan pergi ke kursi di samping pohon tertua di desa dan berdoa agar diberi seorang anak untuk berbagi hidup dengannya dan membawa kebahagiaan serta sukacita kembali ke rumahnya yang sunyi dan kosong.
1: Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul seorang raksasa hijau yang bernama Buto Ijo. Ia sangat tinggi. Buto Ijo itu memberitahu Mbok Serini bahwa ia telah mendengar doanya dan dapat mengabulkan keinginannya dengan memberinya seorang anak.
2: Hahaha, aku adalah Buto Ijo dan aku dengar doamu, Mbok Serini, dan aku bisa mengabulkan doamu dengan memberimu anak.
0: Mbok Serini harus merawat anak itu sampai berusia 6 tahun dan kemudian mengembalikannya kepada Buto Ijo. Mbok Serini setuju untuk melakukan ini karena dia sangat kesepian. Tiba-tiba, Buto Ijo itu mengeluarkan biji ketimun dari sakunya. Ia memberi biji timun itu kepada Mbok Serini dan menyuruhnya menanamnya di kebunnya. Mbok Serini menanam benih ajaib dan takjub melihatnya tumbuh sangat cepat. Itu adalah tanaman terindah yang pernah dilihatnya, dengan bunga-bunga bermekaran, dan tak lama kemudian timun pertama muncul. Ketika Mbok Serini memetik timun pertama, ia mendapat kejutan besar. Timun itu terbuka dan di dalamnya ada seorang bayi perempuan. Mbok Serini menangis bahagia.
3: Kamu sangat cantik.
0: Dan memutuskan untuk menamai bayi perempuan itu Timun Mas. Mbok Serini menghabiskan setiap hari bersama putri kecilnya yang ajaib itu. Dan setiap hari mereka bersenang-senang, tertawa, dan pergi ke pohon tua tempat Mbok Serini pertama kali bertemu Buto Ijo. Ketika ulang tahun Timun Mas yang ke-6 tahun, Mbok Serini sangat sedih karena harus mengembalikan putrinya kepada Buto Ijo. Ia memohon kepada Buto Ijo itu agar diizinkan mengurus putrinya selama 2 tahun lagi.
1: Ho ho ho, di mana Timun Mas?
3: Apakah aku boleh merawatnya selama 2 tahun lagi?
1: Ya sudah, tapi kamu harus mengembalikannya.
0: Dan Buto Ijo itu setuju. Namun setiap hari Mbok Serini takut kehilangan Timun Mas lagi kepada Buto Ijo itu dan berdoa setiap malam untuk mendapatkan solusi. Suatu malam dalam mimpinya, Mbok Serini melihat seorang penyihir tua di pegunungan yang dapat membantunya. Keesokan harinya, Mbok Serini mengirim Timun Mas ke pegunungan untuk mencari penyihir tua. Akhirnya, Timun Mas menemukan penyihir tua yang bijaksana dan menceritakan masalahnya dengan Buto Ijo itu. Penyihir itu mendengarkan dan kemudian memberinya 4 kotak ajaib untuk melindunginya dari Buto Ijo.
1: Suatu hari, tiba waktunya Buto Ijo itu membawa Timun Mas Mbok Sarini menyuruhnya lari dan bersembunyi di hutan. Ia membawa keempat kotak ajaib itu bersamanya. Buto Ijo itu marah dan mengejar Timun Mas melalui hutan. Ia ketakutan, jadi ia membuka kotak ajaib pertama dan melemparkan biji timun ke tanah. Biji-biji itu tumbuh dengan cepat, dan tanaman itu melilit lengan dan kaki Buto Ijo untuk memperlambatnya. Tetapi Buto Ijo itu berhasil merekan diri. Selanjutnya, ia membuka kotak ajaib kedua dan melemparkan biji bambu ke tanah. Bambu itu tumbuh dengan dan menjadi dinding antara dirinya dan Buto Ijo. Tetapi Buto Ijo itu menghancurkannya. Selanjutnya, ia membuka kotak ajaib ketiga dan melemparkan garam ke tanah. Tanah itu berubah menjadi lautan, tetapi Buto Ijo itu berenang menyeberanginya. Karena sangat ketakutan, Timun Mas membuka kotak terakhir dan melemparkan terasi ke tanah. Lalu tanah itu terbelah dan menelan Buto Ijo yang kemudian menghilang selamanya. Dengan gembira, Timun Mas kembali ke desa Mbok Sarini dan mereka hidup aman dan bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah, jika kamu berani dan berpikir cepat, kamu dapat mengatasi situasi apapun.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Popzel dengan Hai Beca. Itu dia pendengar Pro 1, lagu yang dulu mungkin ya sering sekali kita nyanyikan. Semoga anak-anak Anda ini juga mengenal lagu si Hai Beca ini ya, pendengar Pro 1. Masih di Jakarta siang ini, masih di program Idola, masih bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu ini memang biasanya digunakan untuk bersantai bersama dengan keluarga, sama-sama bikin aktivitas gitu ya. Mungkin ke gereja atau mungkin yang di rumah ini lagi mengandalkan anak-anak untuk sama-sama bebersih rumah ya, untuk ngajarin, sama-sama punya tanggung jawab tuh di rumah, bantu ayah dan ibu gitu ya. Seru sekali nih pendengar Pro 1 ya, menikmati quality time sama anak-anak gitu. Kalau yang masih batita ya, yang masih setahun dua tahun, mungkin nih lagi ada kegiatan kelas sensory time gitu ya, setiap hari Minggu di taman, atau mau jalan-jalan ke kebun binatang juga gitu ya. Wah, seru sekali. Dan pendengar Pro 1, mungkin ada hal yang Anda bisa perhatikan gitu ya, terkait dengan kalau misalnya anak-anak Anda nih masih berusia di bawah 1 tahun atau 2 tahun gitu ya, yang masih pakai popok gitu. Kadang-kadang kalau mau jalan-jalan kan lebih aman emang pakai popok ya. Jadi kalau misalnya mau buang air kecil atau buang air besar tuh gak ribet ya, dan juga tinggal langsung buang, tinggal dibersihin gitu. Nah, ini ada salah satu informasi dari kompas.com ya, pendengar Pro 1, terkait dengan penggunaan popok nih pada anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak tiba-tiba susah tidur gitu ya, karena popoknya gak enak atau gak cocok atau lecet gitu ya. Nah, hal tersebut ternyata bisa memicu tantrum dan GTM pada anak. GTM tuh gerakan tutup mulut. Tidak mau makan, yang bikin semua ibu-ibu kepalanya pusing ya. Saya belum punya anak, tapi kalau dengar cerita teman-teman saya anaknya pada GTM, saya cukup prihatin dan menantang ya gitu. Ada ya akhirnya momen GTM ini gitu. Jadi memang pendengar Pro 1, pemenuhan jam tidur yang ideal ini merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal. Saat terlelap, tubuh anak tuh secara biologis melakukan pemulihan energi ya, sekaligus memaksimalkan tahap perkembangan sel-sel otak dan jaringan syaraf. Sayangnya, proses istirahat yang penting ini seringkali terganggu oleh kendala fisik sederhana yang bikin si kecil jadi gak nyaman gitu ya. Mulai dari gesekan material popok yang kasar pada kulit anak yang sensitif, terus bisa juga popoknya punya daya serap yang buruk gitu ya, jadi bikin dia ngegumpel, hingga kondisi basah akibat popok yang dibiarkan terlalu lama. Nah, semua hal tersebut ini dapat membuat bayi sangat mudah terbangun dan rewel di tengah malam. Nah, salah satunya dampak popok bermasalah ini ternyata bisa mengganggu kualitas hidup anak ya, seperti bikin gangguan tidur, jadi bikin rewel gitu ya si anak, karena gak nyaman tidurnya gitu ya, ngerasa gak bersih, dan ini bisa menurunkan suasana hati si anak di keesokan harinya, pendengar Pro 1. Makanya penting sekali memberikan rasa nyaman lewat produk yang bersentuhan langsung dengan kulit bayi demi mencegah kerewelan si anak. Karena kan bingung juga nih nanti tiba-tiba suasana hati si anak jadi gak jelas gitu ya, dan memburuk gitu. Kemudian ada resiko GTM. Nah, ini gerakan tutup mulut nih yang bikin ibu-ibu seluruh dunia pusing ya. Jadi ini efek domino nih pendengar Pro 1, karena kurangnya istirahat yang berkualitas ini juga gak cuman rewel di situ doang gitu ya. Kelelahan fisik akibat sering terbangun karena rasa gatal atau popok basah ini sering memicu respons negatif berupa penolakan asupan nutrisi yang lazim dikenal dengan GTM atau gerakan tutup mulut gitu ya. Karena si anaknya ngantuk, tidurnya gak cukup gitu ya. Terus juga badannya mungkin sakit tuh, ada lecet-lecet di sekitar popoknya. Nah, gejala awal ketidaknyamanan ini harus segera disadari oleh para orang tua agar
tahu gitu ya, ini anak nih sakit atau nggak nyaman atau GTM karena apa. Wah, ini memang masih perlu belajar banyak ya, apalagi untuk orang tua baru nih. Semangat Bapak Ibu. Dan ini juga bisa membuat dampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak ya. Jadi dari kendala gangguan tidur akibat iritasi maupun daya serap popok yang buruk, ini terus diabaikan tanpa adanya penanganan bisa membuat efek jangka panjang yang merugikan. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis kulit Dr. Juli Iriani Raharja yang mengatakan kalau fase istirahat yang tidak benar-benar berpotensi menghambat capaian proses tumbuh kembang secara keseluruhan gitu ya. Ini akan takutnya nanti kan terjadi gangguan tumbuh kembang karena anaknya gak bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi memang orang tua harus lebih proaktif ya, menelaah penyebab utama anak sering kebangun atau sering memastikan area lipatan kulit tertutup selalu kering gitu, agar tidak iritasi. Semoga informasi ini berguna nih untuk Anda ya, orang tua baru, ibu-ibu baru. Semangat ibu-ibu. Tapi yang jelas kita pasti selalu mau memberikan yang terbaik ya untuk si kecil pendengar Pro 1. Kalau gitu saya juga mau kasih yang terbaik juga nih buat si kecil Anda lewat lagu-lagu yang liriknya sungguh beredukasi gitu. Apa lirik beredukasi? Lagu-lagunya mudah dimengerti buat anak-anak ya. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu banking lagu anak untuk anak Anda.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Ular naga dari Umay menutup idola di siang hari ini pendengar Pro 1. Masih pada ingat gak nih dulu main ular naga? Saya sih suka banget ya main ini karena ada lari-lariannya, terus tiba-tiba ketangkep gitu ya. Semoga lagu dan permainan ini juga bisa Anda turunkan ke anak-anak Anda, ke cucu-cucu Anda ya pendengar Pro 1 ya. Dan kita lanjutkan lagi ya Jakarta siang ininya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Maxi, akan ada 100% Indonesia juga, dan pastinya lagu-lagu yang enak akan menemani Anda. Seperti yang satu ini, ada Olivia Dean dengan Man I Need dari tahun 2025 yang menjadi pengantar kita nanti menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat, karena nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga. Masih bersama saya, Roli Hutahayan di Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol di babak kedua.

0: dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana, dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki dua peluang, satu tendangan dan dua tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
1: Was much better.
0: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
2: Can move forward in the last couple of games.
0: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dan kepada warga Sleman, kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid, Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Sulaiman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
1: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo, Bu. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, akan informasi dan inspirasi. Agus Subianto dengan Pahlawan Hidupku, sebuah lagu yang diuntukkan pada ibu tercinta. Mungkin ini bisa jadi pilihan lagu untuk Anda juga ya, pendengar Pro 1, ketika kangen sama ibu Anda, mama Anda, bunda Anda gitu ya. Yang sekarang bunda dan ibunya masih ada, boleh tuh ditelepon ya. Kalau jauh, kalau dekat boleh sekali-sekali dipeluk, sama dibawa ke mall dibelanjain gak apa-apa ya. Pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini bersama saya Roli Tutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. 10 Mei 2026 ini menjadi hari pertama untuk Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jadi karena ini adalah hari pertama ya, pendengar Pro 1, ini terlihat kalau banyak sekali warga, bahkan ini terhitung ada ribuan warga ya yang ikut dalam CFD di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ribuan warga ini terlihat antusias melakukan beragam aktivitas pada hari pertama HBKB. Dan dilaporkan juga dari antaranews.com, ini dari pagi tadi ya, ribuan warga antusias melakukan beragam aktivitas seperti berjalan, bersepeda, lari-lari kecil, dan aktivitas lainnya. Walaupun kawasan tersebut dalam proses pembangunan, namun masyarakat tetap antusias ya. Diketahui ini dari seorang warga yang sempat diwawancara gitu ya, pendengar Pro 1, namanya Laila, dan memilih untuk menikmati HBKB bersama dengan teman dan keluarga hari ini. Dan alasannya kenapa? Karena memang kawasan ini baru saja dibuka untuk aktivitas pagi hari di hari Minggu. Jadi mau juga merasakan keseruan CFD selain ke Bundaran HI seperti biasa gitu. Jadi memang banyak sekali warga yang datang hari ini karena pengen mau coba dulu gitu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini penambahan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day ini termasuk di kawasan Rasuna Said bisa memperluas wisata olahraga atau sport tourism di Jakarta, sekaligus menarik lebih banyak peserta kegiatan olahraga internasional. Dan diklaim juga oleh Pak Pramono ya, kalau banyak warga dari luar Jakarta yang menyempatkan diri ke ibu kota pada akhir pekan hanya untuk berolahraga dan menikmati CFD. Wah, apakah ini warga Bogor, Tangerang, Banten, Cibubur, Ciledug? Mungkin kalau misalnya Anda hari ini salah satu warga yang ikut menikmati hari pertama CFD di kawasan Rasuna Said, boleh nih ngobrol sama saya pendengar Pro 1 ya, update-update bagaimana kondisinya tadi ya, di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Aduh Bu, lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Pernahkah Anda bertanya, bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari pertama kali dibuat? Sejarah penemuan kertas dimulai pada tahun 105 Masehi di Tiongkok. Seorang pejabat istana bernama Cai Lun menciptakan kertas dari campuran serat bambu, kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini mengubah cara manusia merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat. Ia menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Live pendengar Pro 1 menemani kita di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengucapkan selamat siang untuk Bu Is di Jatiwaringin. Ibu Is, selamat hari Minggu. Roli, selamat bertugas ya non. Sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Terima kasih ya Bu Is. Doa yang baik juga untuk Ibu Is. Bu Is baru nyimak nih. Biasanya kalau libur ada family datang ngobrol. Ih, seru kan. Kalau udah weekend tuh pasti banyak deh agendanya bareng sama keluarga ya. Anak-anak pada pulang nggak Bu Is ke rumah? Siapa tahu ya kan? Atau mungkin video call aja dulu. Untuk Anda yang hari ini juga punya banyak kegiatan ya bersama dengan orang-orang tersayang, mungkin salah satunya adalah ketika ketemu dan ngumpul bareng sama orang tersayang, Anda jadi flashback ya dulu tuh suka sama satu grup band atau boy band gitu ya. Apalagi di angkatan 90-an plus-plus. Maaf, saya relat. Angkatan 80-an plus-plus ya. Waktu tergila-gila dengan Westlife ya, pendengar Pro 1 ini yang wanita-wanita pasti langsung teriak ya. Ini Westlife akan kembali mengadakan 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tahun 2027 ya. Tepatnya di tanggal 23 Januari. Kayaknya kalau diinget-inget nih Westlife udah kayak mudik ya, tiap tahun ke Indonesia terus dari acara yang besar sampai acara yang sedang gitu. Dimana konser ini merupakan bagian dari tur dunia di 25 tahun perjalanan karir Westlife ya. Di mana jadwal ini juga berlangsung di Inggris dan Eropa, pendengar Pro 1. Diketahui juga kalau antusiasme penggemar di Indonesia ini menjadi alasan konser digelar ya dalam format stadium show. Wow, saya sempat nonton nih waktu Westlife di konser Madia. Walaupun sedikit kecewa ya, karena waktu itu tahunnya tanggal yang saya beli itu tanggal pertama mereka konser di Jakarta. Tiba-tiba dong, aku lupa deh 2 minggu atau sebulan sebelum tanggal yang saya beli, tiba-tiba dibikin konsernya di BSD. Apa tidak mau marah nih warga-warga ya? Mau marah sih, tapi tetap jalan aja tuh ya. Tetap ya lumayan rame lah ya. Akhirnya saya nonton yang di Stadion Madia tuh 2 atau 3 tahun lalu, saya lupa 2022 apa 2023 gitu ya. Karena dia outdoor, semi outdoor ya, di yang di bangku penonton kan ada ininya penutupnya ya. Karena saya nontonnya di outdoor, dapat bangku di outdoor paling belakang pula ya, karena emang cukupnya duitnya belinya di situ ya. Kita dikasih ini jas hujan. Nonton Westlife experience-nya sambil hujan-hujanan. Tapi memang ya, walaupun kayak gitu banyak banget yang masih mau nonton Westlife ya, pendengar Pro 1 ya. Penggemarnya sih memang tidak diragukan lagi nih. Karena memang udah pada punya duit semua gitu ya. Jadi punya budget tuh untuk nonton Westlife. Dimana ini merupakan salah satu pertunjukan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas lebih dari 50 ribu penonton. Kalau ngomongin harga tiketnya gimana nih Roli? Harga tiketnya dari 850 ribu sampai dengan 2,75 juta ya. 2,75 juta, iya benar, 2.750.000 maksudnya ya, maaf ya. Saya nih suka ini ya, suka panik sendiri. Kok 75 juta gitu jadinya, enggak, 2.750.000 nih, maaf artikelnya. Saya tidak baca dengan baik ya. Ini merupakan di luar pajak dan biaya administrasi ya, pendengar Pro 1 ya. Dimana penjualan tiketnya nanti akan dibuka di bulan Mei ini. Gitu deh, gimana nih pendengar dan penikmat Westlife, sudah siapkah Anda untuk beli tiket lagi nih? Karena kesayangan-kesayangan Anda ini akan kembali ke Indonesia ya. Karena kalau gak salah tahun lalu, tahun ini ya, tahun ini Westlife bikin yang ini, yang intimate gitu ya, di Nice Peak 2 ya, yang pakai baju semuanya pakai kemeja, pakai jas gitu kan, yang intimate night, nggak boleh baju yang biasa aja, casual gitu ya. Nah tahun depan Anda bisa ikutan nonton lagi kalau gitu. Ya udah deh, sambil mikir-mikir apakah tahun depan akan nonton lagi atau enggak, saya kasih dulu nih Westlife dengan If I Let You Go untuk Anda pendengar Pro 1.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Rasuna Said Jakarta merupakan upaya pemerintah untuk memperlihatkan Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon baru. Menurutnya, Jalan Rasuna Said yang dahulu berdiri ratusan tiang monorel mangkrak kini sudah berganti wajah, di mana tiang-tiang tersebut sudah dirobohkan. Pramono pun mengatakan bahwa meski pembangunan di Jalan Rasuna Said masih terus berlangsung, antusias masyarakat cukup tinggi sehingga pemerintah DKI membuka CFD dan beberapa kegiatan di kawasan tersebut. Untuk kegiatan CFD di Rasuna Said akan diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026 setelah semua pekerjaan di jalan tersebut selesai dikerjakan. Beralih ke informasi berikutnya, Polda Metro Jaya mengerahkan 480 personel untuk mengamankan kegiatan HUT ke-15 Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya mengatakan pengamanan tersebut dilakukan agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengimbau peserta kegiatan untuk menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas di lapangan, serta meminta masyarakat yang melintas di sekitar kawasan GBK tetap memperhatikan informasi lalu lintas. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Sebelumnya, organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya yang dipimpin oleh Rosario de Marsal alias Hercules melalui Instagram @gripjaya_id mengajak para simpatisan dan anggotanya untuk merayakan HUT GRIB Jaya ke-15 di Istora Senayan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya.

0: dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: This song is for you.

Saat yang maksi pendengar Pro 1 bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta siang ini. Saatnya makan siang nih. Bagaimana nih kabar Anda pendengar Pro 1? Masih bingung mau makan siang apa atau sekarang justru sudah selesai makan siang? Atau baru mau makan siang nih sebentar lagi ya? Atau sedang dalam perjalanan menuju restoran tempat makan siang? Boleh cerita-cerita sama saya pendengar Pro 1. Sambil menunggu cerita Anda, saya juga mau ajak Anda bercerita. Tak nih kalau saya berikan menu ikan untuk Anda. Anda lebih memilih untuk diolah seperti apa? Ikan dibakar, ikan digoreng, ikan di sup ya, sup ikan, atau dikasih bumbu kuning masaknya. Wah. Kalau saya sih sukanya ikan bakar ya, pendengar Pro 1. Dan ada beberapa jenis ikan lainnya yang memilih untuk kayak saya ikan goreng aja deh gitu. Yang paling sering saya tuh ikan bakar sama ikan goreng. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Mungkin bisa cerita juga ya, jenis ikannya apa, terus diolah bakar, digoreng, di bumbu kuning atau di sup gitu. Silakan saya tunggu di 0811 7972 7912.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tentang seseorang dari Anda. Ini merupakan original soundtrack dari Ada Apa Dengan Cinta ya, pendengar Pro 1. Nih adegannya iconic banget nih, lagi kejar-kejaran. Menemani Anda di Maxi hari ini juga pendengar Pro 1, Roli Utahayan di Jakarta siang ini. Gimana nih makan siangnya? Sudah selesai makan siang atau justru baru mau pesan makan siang? Dan saya juga masih ngajak Anda ngobrol nih pendengar Pro 1 ya, untuk bergabung dalam topik siang hari ini. Kalau kita ngomongin ikan, apa sih olahan ikan favorit Anda ya? Digoreng kah? Dibakar kah? Dijadikan sup kah? Atau dibikin ikan bumbu kuning nih pendengar Pro 1? Banyak pilihan ya kalau ikan tuh. Atau nih, dipepes ya? Ikan dipepes bisa kan? Iya, saya ragu-ragu icok gitu. Emang ikan bisa dipepes kalau nggak salah. Tapi mungkin karena saya jarang dan kurang suka dipepes, jadi saya nggak sebut tuh tadi ya. Nah, untuk Anda gimana pendengar Pro 1? Boleh ikutan cerita-cerita juga ya. Ada Bapak Dimas di Depok yang cerita, "Roli, kalau saya sukanya ikan bakar, apalagi gurami bakar kecap ditemenin sambal dan lalapan. Aroma bakarnya itu bikin makan nambah terus." Bener. Apalagi ya, Pak Dimas, itu biasanya kalau dibakarnya dikasih kayak margarin dulu gitu ya, atau butter. Aduh, enak banget. Dimasukin mulut, dikunyah, itu aftertaste-nya tuh enak banget ternyata ya. Kemudian ada di WhatsApp saya, ada Kang Farhan di Cimahi. Wow, jauh sekali dengerinnya dari streaming ya. Halo Kang Farhan. Kalau Kang Farhan cerita, kalau saya sih sukanya bumbu kuning ya, Roli ya, karena rasanya gurih dan kayak rempah gitu. Biasanya kalau bumbu kuning, istri saya suka masakin ikan patin bumbu kuning. Oh, ini juga enak nih, ikan patin kan daging semua ya, banyak kan. Kemudian ada Kakak Nita. Kakak Nita cerita, kalau saya sukanya sop ikan, Roli. Sop ikan ala Makassar ini favorit banget. Kuah asam pedasnya bikin segar ya, apalagi ditambah jeruk nipis. Oke, saya baru tahu nih ada sop ikan ala Makassar. Mungkin nanti saya akan coba ya. Biasanya saya makan sop ikan tuh di restoran Chinese gitu. Kalau nggak di steam nyonya, atau nggak benar-benar dicemplungin ke dalam kuah gitu, yang kayak hotpot gitu loh pendengar Pro 1. Terus cobain ikannya gitu, enak sih. Yang paling mantap adalah kalau bumbu atau sambalnya tuh lebih resep. Wah, udah nambah nasi. Makanya aku gak kurus-kurus, kerjaanku makan terus ya. Kemudian ada Mbak Siska di Jakarta Selatan yang cerita, kalau saya sih hampir suka semua olahan ikan, tapi kalau misalnya ada pilihan digoreng, saya lebih milih ikan goreng, Roli. Okay. Praktis dan cocok dimakan kapan saja katanya. Kemudian ada juga Ibu Rani di Tangerang cerita nih ya. Kalau saya sop ikan, Roli, jadi pilihan apalagi kalau lagi hujan. Kuahnya hangat dengan potongan ikan kakap itu bikin badan segar. Oke. Tapi kalau bikin sop ikan tuh memang agak sedikit tricky ya, untuk bisa mengurangi amisnya gitu pendengar Pro 1 ya. Jadi mungkin kalau pendengar Pro 1 juga punya resep-resep bikin sop ikan agar ikannya gak amis ya, walaupun udah di sup, silakan, boleh juga dong. Kalau mau cerita apa olahan ikan favorit Anda, dibakar, digoreng, bumbu kuning, sop ikan, dipepes, wah silakan. 0811 7972 7912, atau di 0213440696 dan 3441499.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
2: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
1: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
2: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
1: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
2: Iya, Bu. Soalnya, bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
1: Betul. Jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
3: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Jennifer Love Hewitt with No Ordinary Love, pendengar Pro 1. Menemani makan siang Anda ya, yang hari ini semoga sudah selesai makan siang semua nih. Dan kita juga tadi masih ngobrolin soal olahan ikan ya. Mana nih yang jadi olahan ikan favorit Anda? Ikan dibakar, goreng, bumbu kuning, sop ikan, dipepes ya. Boleh, semuanya bisa cerita ya. Nih ada Bapak Rudi di Bekasi yang cerita, kalau saya sih sukanya ikan pepes roli. Aroma daun pisangnya bikin nafsu makan naik, apalagi pepes ikan mas yang pedas. Oh, bener. Entah kenapa ya, kalau pepes ikan mas ini, walaupun ikan mas tuh durinya banyak ya, tapi kalau udah dipepes ikan mas kayaknya tuh ketelan-telan aja gitu durinya, gak ada sakit-sakit nih ketenggorokan. Gimana? Pendengar Pro 1 gitu juga gak sih? Kalau saya sih ngerasa kalau udah pepes ya tuh udah tinggal telan gitu, enak gitu ya. Kemudian ada Ibu Mira di Tangerang. Halo Ibu Mira, bumbu kuning jadi favorit nih Roli, terutama ikan patin. Kuahnya gurih dan cocok dimakan pas makan siang. Oh, benar. Emang kayaknya kalau bumbu kuning tuh khasnya dengan ikan patin ya. Kemudian ada Clara di Bandung. Halo Clara. Kalau Clara bilang kalau saya sukanya ikan goreng tepung. Oh, file dori gitu ya. Enak sih. Oh, sama lagi nih, terutama dori crispy dengan sambal matah. Oke. Sedap sih dori tepung sama sambal matah. Oke. Pendengar Pro 1, ini juga ada Ibu Santi di Jakarta Pusat ya. Cerita kalau saya sukanya sop ikan ala Manado Roli. Kuahnya asam segar dan bikin nagih. Oke. Ini saya belum pernah nih nyobain sop ikan Manado. Biasanya saya ikan bakar cakalang, fufu rica gitu. Kalau enggak ikan today bakar gitu ya. Nah, pendengar Pro 1, Indonesia tuh memang dikenal dengan olahan ikan yang melimpah, begitupun dengan ikan-ikan yang melimpah gitu ya di perairan Indonesia. Salah satunya ada jenis-jenis ikan gitu ya. Antara lain adalah ikan lele nih. Ikan lele juga biasanya paling enak tuh di lele goreng ya. Kalau saya biasanya beli ikan lele, itu bilang sama abang pecel lelenya, "Abang pecel lele, abang tolong itu ekor ikan lelenya jangan sampai putus." Saya suka banget makan ekor ikan lele. Itu kan kadang di ujungnya tuh masih ada sirip-siripnya gitu ya. Itu kayak gak boleh putus ya bang, jangan potek. Nah, ternyata ada nih manfaat ikan lele untuk kesehatan, pendengar Pro 1. Yang pertama adalah membantu menjaga berat badan, karena ikan lele ini rendah kalori namun kaya nutrisi. Dalam 100 gram ikan lele ini hanya terdapat 105 kalori. Jadi cocok untuk Anda yang sedang menjaga dan mau menurunkan berat badan. Kemudian meningkatkan kesehatan saraf, karena ikan lele ini mengandung vitamin B12 yang tinggi ya. Jadi bisa menjaga fungsi saraf, meningkatkan produksi DNA, serta mendukung sistem kesehatan saraf pusat. Kemudian mengoptimalkan fungsi otak, karena ikan lele ini mengandung EPA dan DHA. Ini merupakan dua jenis omega 3 yang berperan penting dalam kesehatan otak. Ini meningkatkan daya ingat, mengurangi resiko depresi, menurunkan resiko ADHD, dan menjaga fungsi kognitif. Dan ikan lele juga baik untuk kesehatan jantung, karena terdapat omega 3 dalam lele yang membantu menjaga irama jantung tetap stabil dan dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Kemudian yang terakhir, ini bisa mencegah anemia dan juga mendukung kesehatan mental, karena terdapat vitamin B12 nih yang sangat bagus untuk saraf, dan juga ini berpengaruh terhadap kesehatan mental serta dapat sangat penting untuk mencegah anemia. Jadi pendengar Pro 1, dari banyaknya ikan-ikan di Indonesia ya, teringat sama Ibu Susi. Ayo, siapa yang tidak makan ikan hari ini? Semoga nanti malam, karena siangnya kita ngomongin olahan ikan, ntar malam bisa dinner atau makan malam dengan olahan ikan ya, pendengar Pro 1. Atau besok siang di kantor bareng sama teman-teman, kayaknya makan gurami goreng kipas tuh enak ya. Atau gurami goreng terbang ya, biasa namanya, saya lupa lagi. Bisa janjian tuh makan ikan-ikanan ya. Dan pendengar Pro 1, kita masih lanjutkan kembali Jakarta siang ini dengan pembahasan ikan tadi menjadi penutup di Maxi hari ini. Nah, di tempatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta. Sebelumnya saya akan kasih lagu-lagu yang enak dulu untuk Anda. Setelah ini ada Ari Lasso yang akan menemani Anda dengan Arti Cinta.
1: Jadi gitu menu favorit mereka.
2: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja Bu.
0: Makanya kita harus siap ya Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Melansir dari laman Ethos Ecology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang

0: 0879-727-912.
1: Secara resmi, pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah.
2: Alhamdulillah, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya keluarga saya dapat berangkat memenuhi tugas suci panggilan di langit.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah. Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pencanangan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah yang bertema Menuju 5 Abad Jaga Jakarta Bersih di Plaza Festival Pedestrian Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 10 Mei 2026. Pramono menegaskan, membangun Jakarta tidak dapat dilakukan sendirian, misalnya dalam penanganan sampah yang membutuhkan kolaborasi bersama warga. Melalui deklarasi gerakan pilah sampah, Pramono mengajak seluruh warga memilah sampah dari rumah untuk membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
1: Secara resmi, pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah. Dan saya meyakini kalau ini bisa berjalan berhasil, apa yang menjadi arahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Agustus, Jakarta hanya akan bisa menimbun residunya, tidak seperti sekarang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R, itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani, termasuk kami sekarang memberikan ruang izin untuk pasar-pasar yang ada di Jakarta, mereka mengelola sampahnya sendiri, seperti yang kita lakukan di Kramat Jati.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengapresiasi dan mendukung penuh gerakan pilah sampah yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta. Jumhur menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
5: Saya hanya memastikan bahwa inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh. Dan harus sukses, dan ini menjadi gerakan, bukan hanya gerakan birokrasi, bukan jadi gerakan pemerintah, tapi menjadi gerakan warga Jakarta. Karena itu ini juga bisa menjadi inspirasi menjadi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah, dalam memperlakukan sampah, sehingga tadinya kata Pak Menko menjadi musuh, harus

0: menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Jakarta jadi contoh kita semua, kami sepenuhnya mendukung dan ini menjadi peristiwa nasional.
1: Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga mendukung penuh deklarasi gerakan pilah sampah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian serius terhadap persoalan sampah yang dinilai dapat menghambat cita-cita swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin akan menindaklanjuti terkait aduan warga soal adanya penerangan jalan umum yang redup di wilayah Kelurahan Serdang. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
3: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin kembali menjalankan kegiatan rutin silaturahmi bersama warga. Kali ini, kegiatan berlangsung di wilayah Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, dengan menyerap langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan kondisi lampu penerangan jalan umum yang redup dan dinilai mengganggu kenyamanan serta keamanan lingkungan pada malam hari. Menanggapi hal itu, Wali Kota Jakarta Pusat memastikan aduan warga akan segera ditindaklanjuti.
4: Saya ingin berdialog dengan Bapak-Ibu sekalian. Saya akan mendengarkan, saya akan mencatat apa yang Bapak-Ibu sampaikan, dan kita akan sama-sama mencarikan solusinya. Dari 22 lokasi yang saya datangi, baru ini saya dapat informasi ada lampu warnanya beda begini. Redup.
3: Selain menampung aspirasi warga, kegiatan silaturahmi rutin ini juga menjadi sarana pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk memastikan berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani lebih cepat melalui koordinasi lintas instansi terkait. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan.
2: Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional dengan gelombang pertama dimulai pada 22 April hingga 6 Mei 2026 menuju Madinah dan gelombang kedua pada 7 hingga 21 Mei 2026 menuju Jeddah. Dari pengamatan RRI Jakarta, jamaah haji Jakarta Utara mulai masuk asrama haji Pondok Gede pada 21 April 2026 dengan operasional keberangkatan berjalan lancar, di mana 62 ribu jemaah haji telah diberangkatkan hingga 30 April. Sementara jadwal keberangkatan gelombang pertama pada 22 April hingga 6 Mei 2026 berjalan lancar tanpa hambatan, di mana sebanyak 60 ribu jemaah juga telah diberangkatkan. Untuk jadwal keberangkatan pada gelombang kedua, 7 Mei hingga 21 Mei 2026, masih menunggu ribuan jemaah haji yang akan dijadwalkan memasuki asrama haji Pondok Gede. Diinformasikan pada puncak haji atau Arafah, di mana seluruh jemaah haji telah berkumpul di Padang Arafah pada 25 hingga 26 Mei 2026. Saat ini saya bersama salah satu keluarga yang sedang menunggu keluarganya yang berada di Pondok Gede. Ibu, bagaimana rasanya keluarga dapat menunaikan ibadah haji tahun ini?
6: Alhamdulillah, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya keluarga saya dapat berangkat memenuhi tugas suci panggilan wilayahnya.
5: Seberapa lama ibu keluarga menunggu keberangkatan haji?
6: Lama sih, lebih dari 10 tahun. Akhirnya keluarga saya bisa berangkat setelah menunggu lama. Alhamdulillah, dikasih umur panjang.
5: Harapan ibu terhadap ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya?
6: Ya, semoga pada tahun-tahun yang akan datang panggilan ini lebih mudah seperti dahulu, tidak mengantri lama dan tidak perlu menunggu lama untuk ibadah haji.
5: Baik, terima kasih ibu. Pendengar, salah satu terobosan utama tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track atau makan road yang menjangkau lebih dari 125 ribu jamaah melalui layanan ini. Proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia sehingga jemaah tidak perlu antri saat tiba di Jeddah atau Madinah. Layanan fast track ini cara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di tanah suci. Jamaah biasa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrian panjang imigrasi sehingga lebih nyaman terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan transportasi udara melalui Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang berpengalaman dalam penerbangan haji. Dari sisi lainnya, di embarkasi jamaah menjalani pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost, dan lainnya. Akomodasi dan konsumsi juga disiapkan untuk menjaga koordinasi jamaah tetap prima sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Iles.
2: Beralih ke informasi berikutnya, rivalitas tensi tinggi. Pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore nanti diharapkan dapat berlangsung aman. Reporter Rizky Basuki melaporkan.
7: Persija Jakarta akan menghadapi rival abadinya, Persib Bandung, dalam laga pekan ke-32 Indonesia Super League 2025-2026 pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pertandingan Persija versus Persib dipastikan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mempertaruhkan harga diri dua tim besar, laga itu juga berpengaruh besar terhadap persaingan papan atas klasemen Indonesia Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, meskipun tensi akan tinggi, diharapkan pertandingan akan berlangsung aman. Demikian disampaikan Coach Mauricio Souza dalam konferensi pers di Samarinda kemarin.
8: Yang kelas itu sudah start dari fisik.
9: Jadi semua tahu ini derby, dan tahu bagaimana rivalitasnya. Jadi harapan saya pertandingan di lapangan itu aman semua. Dan pemain itu bisa respect sama. Dan kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini.
7: Sementara itu, Kapten Tim Persija Jakarta, Rizky Ridho, bertekad membawa tim berjuluk Macan Kemayoran meraih 3 poin saat melawan Persib nanti sore.
10: Persiapannya untuk ke pertandingan, kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan. Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok dan insya Allah kita pulang membawa 3 poin.
7: Saat ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Sementara Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin dari 31 pertandingan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah. Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia, pendengar Pro 1. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Sekarang Anda boleh request nih lagu Indonesia favorit Anda ya. Lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru langsung dikirim saja lewat line WhatsApp di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Sudah ada Ibu Iren yang bergabung. Shalom 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Roli. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Warna yang judulnya Tanda-Tanda. Kirim salam untuk semua penyiar RRI, semoga sehat. Sekali dua darah tetap di udara. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Iren. Informasi siang ini Tangerang cuacanya 32 derajat Celcius. Wah, panas ya. Lalu ada Bayu Pradipta yang mau request lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas. Perahu Kertas, wah ini saya jadi teringat di tahun ini sempat nonton musikal Perahu Kertas Maudy Ayunda. Bagus sekali pendengar Pro 1, bagus sekali. Itu propertinya, stage-nya, lagu-lagunya juga enak. Jadi sambil nonton musikal kemarin, saya sambil ikut nyanyi beberapa lagu dari Perahu Kertas. Karena kan si Perahu Kertas ini juga sempat punya filmnya gitu. Jadi ada beberapa lagu yang masuk dalam musikalnya. Kemudian ada Ibu Eni di Tangerang mau request lagunya Zikas nih ya, Sahabat Jadi Cinta. Zigas sudah saya siapkan untuk Ibu Eni nih. Salam untuk Mbak Uli dan kru yang bertugas. Terima kasih Ibu. Sehat selalu, semangat, semangat, semangat. Kalau gitu biar hari Minggu Anda menjadi lebih semangat ya pendengar Pro 1. Dan sedikit bikin adem di cuaca yang terik ini, saya akan putarkan 3 lagu untuk Anda yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 lewat line WhatsApp ya. Ada Warna dengan Tanda-Tanda, ada Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas, lalu ada Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini udara cerah banget ya, Ki?
5: Iya, enak banget. Tapi tadi aku lihat banyak sampah di sana sini.
4: Iya, kayaknya banyak yang belum sadar pentingnya menjaga lingkungan.
5: Benar banget. Kita harus melakukan sesuatu.
4: Gimana caranya? Kita kan masih kecil.
5: Kita bisa mulai dari hal kecil. Kita bisa mengajak teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan kita bisa bersih.
4: Terus?
5: Bisa ajak teman-teman kita buat ngerapihin taman bermain ini setiap pagi.
4: Betul juga. Kita berdua bisa jadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitar.
5: Yap, kita peduli dari sekarang untuk menjaga lingkungan.

Zigas dengan sahabat jadi cinta pendengar Pro 1 masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bersama Roli Hutahayan. Hingga pukul 15 nanti saya akan memutarkan requestan Anda yang Anda kirimkan lewat line WhatsApp ya di 0811-7972-7912 atau bisa di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Sepertinya di line telepon sudah ada yang bergabung. Oh, terputus. Baik. Untuk Anda yang mau ikutan request boleh ya lewat teks WhatsApp atau voice note atau WhatsApp call juga boleh. Lagu berikutnya akan saya putarkan datang dari Bunga Citra Lestari featuring Dipa Barus ya, yang judulnya Aku Wanita. Ini merupakan requestan dari Nazran di Tangerang Selatan. Kemudian selamat siang buat Bapak Anang di Sukadiri Tangerang, mau minta lagunya Drive yang judulnya Kau dan Dia. Sepertinya Kau dan Dia belum ada nih Pak drive-nya. Kalau diganti yang lain mau gak? Saya punya Bersama Bintang, Melepasmu, Mimpi Selamanya, Kedua, Wanita Terindah, Katakanlah, Mungkin Dia Lelah, dan Bahagia Untukmu. Mungkin Bapak Anang mau ganti judul lagu dari Drive boleh ya Pak? Nanti kabarin saya aja lewat WhatsApp, nanti saya putarkan kembali requestannya ya Pak. Kemudian ada WhatsApp dari Brian di 0856-4392 sekian-sekian, boleh ikutan request gak nih? Boleh, sekarang jamnya request lagu Indonesia ya, lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Kalau gitu nih dia langsung aja ya, Bunga Citra Lestari featuring Dipa Barus dengan Aku Wanita.

0: Ada satu cara mudah untuk meningkatkan kewaspadaan dan produktivitas, yaitu tidur siang singkat selama 10-20 menit yang dikenal dengan power nap. Tidur siang singkat ini bisa meningkatkan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang membantu otak mengolah dan menyimpan informasi yang telah kita pelajari. Selain itu, tidur siang dapat meningkatkan mood. Tidur siang singkat dapat mengurangi stres dan membuat kita merasa lebih rileks dan bahagia. Bahkan ada beberapa negara yang memiliki istilah sendiri untuk kebiasaan tidur siang singkat ini. Di Spanyol, tidur siang dikenal dengan istilah siesta. Selama siesta, banyak toko dan bisnis yang tutup sementara di siang hari agar orang bisa beristirahat dan tidur sejenak. Tradisi ini membantu masyarakat mengatasi panasnya cuaca dan meningkatkan produktivitas mereka di sore hari. Italia juga memiliki tradisi serupa yang disebut dengan riposo. Seperti di Spanyol, banyak bisnis di Italia yang tutup pada siang hari untuk memberikan waktu istirahat bagi pekerja. Di Cina, tidur siang sangat dihargai. Banyak kantor dan sekolah menyediakan waktu istirahat setelah makan siang untuk tidur sejenak. Ini dipercaya membantu meningkatkan kinerja dan kesehatan secara keseluruhan. Jepang juga mendukung tidur siang, dikenal dengan istilah inemuri. Ini adalah kebiasaan tidur siang singkat di tempat kerja atau sekolah yang dianggap sebagai tanda dedikasi karena menunjukkan bahwa seseorang bekerja keras. Di Meksiko, tidur siang dikenal dengan istilah siesta, sama seperti di Spanyol. Tradisi ini masih dipraktikkan, terutama di daerah pedesaan, untuk membantu orang menghindari panas di tengah hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak menikmati tidur singkat di siang hari.
1: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
2: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
1: Wah, gimana tuh caranya?
2: Gini, pertama, pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa, selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
1: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
2: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
3: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.

drive dengan wanita terindah nih untuk sebentar tadi lupa. Oh, Bapak Anang. Sudah diputarkan ya, Pak. Kemudian saya akan kembali memutarkan request Anda pendengar Pro 1 di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bersama Roli hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bapak Razak di Cipondoh Tangerang. Mau request Tak Akan Melupakanmu dari Raja. Kak Roli, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih, Pak Razak. Tapi ini Raja yang Tak Akan Melupakanmu sepertinya belum ada nih di songbank saya. Mau ganti lagu Raja yang lain gak, Pak Razak? Saya punya Setia, Jujur, BBC, Benci Bilang Cinta, Tulus, Ingat Kamu, Bulan, Cinderella, Manusia Biasa, Aku Ada Karena Kau Ada, atau Tunggu Saja. Ya, silakan ya, Pak Razak, kalau mau ganti lagunya saya tunggu. Lalu ada Bang Adi di Karawaci. Halo Bang Adi, selamat siang Bang Adi. Bang Adi mau request lagunya Gaya Indrawari. Terima kasih sudah bertahan. Wah, ini lagunya sangat mental health banget ya. Ini juga spesial untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin ya saat ini sudah atau mungkin lagi lelah gitu ya, untuk semua pekerjaan kali, atau mungkin relationship, atau mungkin cerita di keluarga gitu ya. Tapi apapun yang saat ini sedang Anda alami, terima kasih sudah bertahan untuk Anda pendengar Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Informasi ini diambil dari portal komdigi.go.id. Beredar sebuah tautan untuk pendaftaran seleksi pegawai tetap PLN 2026 di media sosial Facebook, di mana unggahan tersebut disertai tautan untuk akses pendaftaran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram. Laman resmi ini diinformasikan bahwa laman resmi rekrutmen pegawai PLN dapat diakses di rekrutmen.pln.co.id. PLN melalui akun Instagram resmi @pln_id telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. PLN juga menegaskan tidak ada pungutan biaya apapun dalam seluruh tahapan rekrutmen. Sehingga informasi terkait dengan daftar seleksi pegawai tetap PLN 2026, adanya tautan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika

0: diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Hingga ujung waktu dari Shalom 7. Lagu ini juga menjadi salah satu soundtrack dari film Sore ya, pendengar Pro 1. Wah, kalau di telaah enggak tuh. Kalau di dengerin liriknya baik-baik, liriknya sangat-sangat romantis ya, pendengar Pro 1, sebuah pesan untuk pasangan Anda. Hingga maut yang memisahkan. Kembali lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di 100% Indonesia dan juga di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini ada Bapak Winarso di Pemalang yang mau request Noah Cinta Bukan Dusta. Ini tadi sudah sempat cari Pak lagunya, ternyata yang Noah ini belum masuk nih lagunya. Mau diganti lagu Noah yang lain? Boleh ya Pak, nanti kabarin saya lagi. Banyak sih lagu Noah, tapi entah mengapa lagu yang itu saya tidak menemukannya lagi. Cinta Bukan Dusta ya. Mungkin mau diganti dengan Wanitaku, atau Kala Cinta Menggoda, Tak Ada Yang Abadi, Cobalah Mengerti, Mencari Cinta, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu, Yang Terdalam, Menghapus Jejakmu, wah lucu juga nih Menghapus Jejakmu, atau Ini Cinta, atau Yang Terdalam. Silakan ya, nanti Pak Winarso kembali di WhatsAppin aja ke saya ya, di 0811 7972 7912. Mau Noah yang mana? Kemudian ada Bunda Sri. Halo Bunda Sri, apa kabar? Roli baik nih, alhamdulillah puji Tuhan, sehat-sehat. Walaupun kemarin sempat flu ya, suara saya kayak rocker kemarin. Mau request nih lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Boleh, sudah saya siapkan lagunya untuk Bunda Sri ya. Info Parung Panjang masih panas, hawanya gerah banget. Oke, terima kasih informasinya ya Bunda Sri. Untuk Anda pendengar Pro 1 silakan, kalau mau diputarkan lagu requestannya, lagu-lagu Indonesia khususnya, di 0811 7972 7912. Ini ada yang telpon nih, sebentar saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Teli.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Jessica di Tangsel.
0: Halo, Kak Jessica. Kak Jessica mau lagu apa?
1: Lagunya Dikta, apa yang ada di situ ya, Kak?
0: Dikta. Ada yang Sama Kamasean mau? Tapi tahukah kamu?
1: Selain itu ada lagi nggak, Kak?
0: Dikta. Kita ada Kesepian, ada Ku Merindukanmu, ada Penggalan Kisah Lama, ada Tak Mungkin Ku Melepasmu, wah lagu lama nih, ada Sendiri.
1: Yang Ku Merindukanmu aja, Kak.
0: Ku Merindukanmu ya, Kak Jessy ya?
1: Ya.
0: Oke, sip. Ditunggu lagunya. Tangerang apa kabar hari ini? Panas, mendung, anget?
1: Panas, Kak.
0: Panas ya, ya udah biar adem aku puterin Diktanya ya.
1: Ya makasih banyak ya Karoli.
0: Sama-sama, thank you Kak Jessy. Pendengar Pro 1, ini dia lagu yang akan saya putarkan untuk Anda ya. Ini Pak Winarso sudah WhatsApp saya lagi, maunya Mencari Cinta dari Noah. Sip, sudah saya siapkan. Pemalang hujan untuk sekarang. Wah, terima kasih informasi cuacanya ya Pak. Ini dia pendengar Pro 1, It Gitaf dengan Sediaku Sebelum Hujan, lalu ada Dikta dengan Ku Merindukanmu, lalu Noah dengan Mencari Cinta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Prestasi yang luar biasa dicatatkan oleh ilmuwan asal Indonesia yang berhasil memecahkan rumus matematika yang dapat membantu mempermudah penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat. Dia adalah matematikawan Indonesia, Yogi Ahmad Erlangga. Ia berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz. Penelitian PhD-nya yang dibiayai oleh sebuah perusahaan minyak berhasil setelah dikerjakan sekira 4 tahun. Metodenya yang dikenal dengan ekuasi Helmholtz kemudian menjadi pembicaraan di kalangan ilmuwan dunia karena hasil kerja kerasnya ini berhasil memecahkan masalah yang bertahan selama 30 tahun. Selain mempercepat penemuan ladang minyak 100 kali lebih cepat, apa yang berhasil dipecahkan oleh Yogi Ahmad Erlangga ini dapat diterapkan pada industri radar, kapal selam, dan penerbangan. Selain itu, penemuannya juga dapat mengembangkan kapasitas penyimpanan Blu-ray disc. Yogi Ahmad Erlangga adalah alumni Teknik Penerbangan ITB tahun 1993 yang saat ini terdaftar sebagai dosen di Zayed University, Abu Dhabi.

Mencari Cinta dari Noah featuring Bunga Citra Lestari di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Pendengar Pro 1, kembali lagi bersama saya ya di Jakarta siang ini, masih bersama Rowly hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada 10-20 menit lagi, Anda boleh kirim nih requestan lagu Indonesia di 100% Indonesia ya, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Siapa tahu mau diputarkan untuk menemani hari Minggu Anda di 0811-7972-7912. Kemudian ini lagu berikutnya akan datang dari Enau featuring Ariel Lesmana. Ini lagu terbaru mereka, kolaborasi ya pendengar Poros 1. Judulnya Sesi Potret. Ini rilis di tahun 2026. Lagu ini merupakan lagu requestan dari Mas Andre yang ada di Kuningan. Halo Mas Andre, selamat siang, selamat bergabung. Semoga lagi tidak melo-melo ya karena nge-request lagu ini. Semoga keadaannya baik-baik saja. Tapi kalau lagi gak baik-baik saja juga gak apa-apa, kita mesti embrace katanya. Kemudian ada Priska yang mau request lagunya Jikustik yang judulnya Setia dari tahun 2000. Wah, udah lama nih gak dengar lagunya Jikustik ya, mendengar Pro 1 ya. Dan ada juga yang mau request lagu dari Liodra yang judulnya Bodohnya Aku nih, pendengar Pro 1. Dari Ibu Lina di mana nih? Oh, di Jatiwaringin. Wah, temannya Bu Is dong nih kalau di Jatiwaringin ya. Kalau gitu langsung saja saya putarkan. Ini dia Sesi Potret, lalu ada Setia dan Bodohnya Aku dari Liodra.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
5: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

Liodra dengan Bodohnya Aku. Mana-mana kita di 100% Indonesia hari ini ya, pendengar Pro 1. Rolly Kutahayan juga masih menemani Anda hingga kurang dari 10 menit lagi kurang lebih ya. Jadi misalnya Anda mau ya diputarkan lagunya, bisa nih satu atau dua lagu terakhir saya. Di 08 11 79 72 79 12, pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk dengerin satu buah lagu dari Rizwan Fadilah nih. Judulnya Tanpa Bicara.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Lagu tadi menjadi lagu penutup saya pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini dan juga di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari pukul 10 pagi tadi ya, pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang masih banyak kegiatannya untuk dilanjutkan hari ini, semangat, semoga semuanya berjalan dengan lancar, yang gak enak badan, semoga bisa istirahatnya enak gitu ya. Jadi ya hari Senin besok bisa fit lagi untuk berkegiatan. Semoga semuanya menyenangkan dan Tuhan berkati Anda di hari ini. Roli Hutahayan pamit dari Jakarta siang ini. Setelahnya akan ada Anda Satria di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
4: Astagfirullah, kenapa Bu?
3: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik. Tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
4: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
3: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
4: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
3: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
4: Betul.
5: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

0: Akhirnya diharapkan mengurangi beban pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Lebih lanjut, Pramono juga mengatakan secara resmi, pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah. Lebih lanjut, menurutnya ketika program pilah sampah berjalan efektif, maka permasalahan sampah yang selama ini terjadi di Jakarta dapat ditangani dengan cepat karena jika sampah organik dan anorganik terpisah tentu bisa mengurangi beban pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang dan sampah yang dikirim nantinya hanya residu saja. Berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono menyatakan ingin menjadikan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan sebagai ikon baru Jakarta setelah proses penataan kawasan tersebut selesai. Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri pencanangan hari ulang tahun ke-499 Jakarta di kawasan Car Free Day CFD Rasuna Said pada hari ini. Menurutnya, pemilihan lokasi acara di kawasan Rasuna Said dilakukan untuk menunjukkan proses pembenahan yang tengah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian kilas berita pukul 15.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana hari minggunya? Hari weekend yang juga dipakai untuk bersama-sama keluarga atau juga dengan anak-anak, ngajak serta putra-putri ke museum ya. Ini menjadi hal yang menyenangkan tentunya, menyaksikan sekali penanaman core memory pada anak-anak. Anda juga masih ditunggu untuk bergabung. Silakan pendengar di 0811-7972-7912 atau di teleponnya di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Lagu pertama dibuka dari Bunglon dengan Cerita Lalu.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck. Yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya.
5: Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Bicara tentang Be a Champion, ini adalah lagu dari Hall of Fame dari The Script featuring Will I Am, maksud kami. Karena saya kedistrak dengan hasil drawing atau undian ya Piala Asia sepak bola, di mana hasil drawing di Piala Asia 2027 mendatang Indonesia ini masuk ke dalam grup yang cukup menantang kalau boleh dibilang grupnya, karena kita tergabung bersama juara bertahan, ada Qatar pendengar, ada juga Jepang yang kemarin kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 ini lumayan ketat kita ya, nantang Jepang juga. Tapi setidaknya ada satu hal yang patut disyukuri, karena nanti Piala Asia 2027 itu juga melihat kekuatan kita bisa nggak ya untuk bisa tembus nanti di kualifikasi Piala Dunia berikutnya atau di tahun 2030-nya. Karena lawan-lawan yang kita akan hadapi, di antaranya kita tuh masuk grup F pendengar. Ada Jepang, ada Qatar, ada Thailand juga, dan Indonesia tergabung di dalamnya untuk Piala Asia 2027 mendatang. Katanya grupnya sih grup yang cukup kuat gitu ya, karena kita tergabung dengan negara-negara yang juga punya tradisi juara di Piala Asia. Qatar itu sebagai juara bertahan, lalu ada Jepang juga pernah menjadi juara Asia, dan juga Thailand penantang kita biasanya di zona ASEAN ya, di Piala AFF juga tentunya, dan Indonesia. Kalau kata pelatih timnas kita, Jenny Hartman, ini juga salah satu hal yang menantang dan juga cukup untuk melihat kemampuan kita dan beradaptasi nantinya untuk kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Benar sih ya, kalau Anda sendiri mungkin juga tertantang. Kalau dalam waktu dekat ada Piala Dunia 2026, di mana RRI juga sebagai satu official partner medianya, dan Anda juga jangan sampai kelewatan berita-beritanya, info-infonya mengenai Piala Dunia 2026. Anda menjagokan tim nasional siapa? Sebenarnya sih maunya Indonesia gitu ya. Tapi udah ada biasanya nih tradisi-tradisi. Saya mulai mengikuti Piala Dunia itu tahun 1998 di mana Prancis menjadi juaranya waktu itu. Anda sendiri timnas favorit Anda siapa? Silakan juga boleh Anda sampaikan, atau juga cerita mengenai momen-momen kenangan Piala Dunia. Dari mungkin theme songnya yang sangat ikonik, kalau saya masih teringat dengan Ricky Martin ya, Living La Vida Loca-nya, atau juga ada Shakira, dan juga ada parodinya dulu dari Padiangan Project, FPP Project, dan juga Padiangan 6 ya, di mana lagunya Ricky Martin ini dibuat lagu parodi begitu. Atau paling ikonik juga mungkin yang terakhir ya di Piala Dunia Qatar kemarin 2022, dan Anda bisa ceritakan di 0811 7972 7912. Line telepon kami masih sama di fix line-nya, ada di 0213440696 atau 0213441499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dri, kamu pernah nggak sih ngerasa kerja keras kita tuh kayak nggak kelihatan hasilnya gitu?
1: Iya sih, tapi biar gitu kan, setiap tetes keringat kita sebenarnya nyambung ke mimpi besar bangsa ini kan?
0: Hah? Maksudmu gimana?
1: Kamu tahu kan, Indonesia itu bisa maju gara-gara pekerja kayak kita. Dari buruh, guru, sampai yang kerja kreatif, semuanya nyatuin energi buat negara.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, dan kalau kita kompak, semangat kita itu nyebar ke semua orang. Positif gitu loh.
0: Wah, keren juga ya. Jadi kerja keras kita nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat bangsa juga.
1: Nah, betul itu. Yuk, kita terus semangat bikin Indonesia makin bangga sama pekerjanya.
0: Semangat kita, masa depan kita.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung mendengarkan di Jakarta sore ini. Ada saya Andes Satria yang akan menemani kebersamaan ini hingga pukul 20 malam nanti tentunya. Apa kabar untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada ya. Selamat mendengarkan tentunya. Dan kalau Anda juga beberapa hari kebelakang atau mau ada rencana di minggu depan gitu ya, ini mau menonton salah satu film biopik dari King of Pop atau Michael Jackson. Karena album Michael Jackson ini kembali memuncaki chart ya. Ternyata melalui film biopiknya juga, atau berkat film biopiknya Michael Jackson atau berjudul Michael. Jadi album kompilasi The Essential Michael Jackson milik King of Pop kita yaitu Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga lagu di Inggris setelah 17 tahun namanya. Melansir dari Billboard juga, mendengar capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik yang berjudul Michael di bioskop tentunya ya. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart di edisi tanggal 8 Mei di hari Jumat kemarin, dan ini menjadi pertama kalinya The Essential of Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Wow ya. Jadi penasaran juga karena saya juga belum nonton. Kalau Anda juga mungkin baru rencana kayak saya ingin menonton, atau sudah ada yang nonton juga pendengar, ini ternyata memang seterang benderang itu juga kita melihatnya, bagaimana di satu film diceritakan. Saya sih penasaran itunya gitu ya, tentang behind the scene-nya, terus kejadian-kejadian di saat itu gitu, dimana ini menjadi salah satu ya memorabilia juga untuk kita, karena saya sendiri jujur tumbuh di musik-musiknya Michael Jackson. Salah satunya nih yang mau saya putarkan adalah Man in the Mirror yang dirilis di tahun 1988 dari Michael Jackson.

Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Maaf dari surga, diambil dari tahun 2002 milik Elemen ya. Ngajak kita ke pukul 3 atau 15 lepas 41 menit waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin menyapa untuk Pak Iwan yang ada di Serang katanya. Cuaca panas di Serang Pak Iwan ya. Pak Iwan Suan yang ada di Serang. Terima kasih sudah menginformasikan. Untuk Anda juga silakan, kami masih undang untuk Anda bergabung tentunya di 0811 7972 7912, pendengar. Dan boleh juga di fix line kami, ada di 0821 344 0696 dan 0213441499, pendengar. Jadi kalau kita juga tahu di hari ini ada banyak ya yang posting, kalau saya lihat di Instagram atau di media sosial juga, yang olahraga dari tadi pagi ya, atau Anda juga sekarang baru aja mau berangkat olahraga sore ya, entah bermain bulu tangkis atau juga lari sore, udah siap-siap, udah di jalan juga sekarang gitu ya, menuju tempat aktivitas larinya, ada di GBK mungkin. Tapi di GBK sendiri hari ini banyak acara di sana, ini juga harus diperhatikan ya, aspek untuk parkirnya dan juga mobilitas Anda, pendengar. Dicek-cek dulu aja di maps apakah merah atau juga penuh atau padat di sana, bisa mencari tempat alternatif lagi untuk olahraga Anda. Silakan. Anda juga masih kami tunggu untuk informasi cuaca dan juga traffic di sekitar Anda, apakah juga ada kemacetan, kepadatan. Ini biasanya yang turun dari puncak, tadi saya mau ngomong itu, kepadatan, kemacetan yang turun nih dari puncak Bogor ya. Dan juga kalau arah sebaliknya sih kayaknya lagi ditutup ya, untuk didahulukan yang turun dulu. Untuk Anda yang ada di sana silakan di 0811 7972 7912. Sekali lagi Anda bisa chat, bisa juga di voice call dan juga voice note, atau silakan menggunakan fix line kami, ada di 0 21 344 0696.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
3: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. George Michael featuring Mary J. Blige dengan S, diambil dari tahun 1999. Pendengar, hari ini kalau diibaratkan dengan skor gitu ya, skor. Karena saya juga teringat kalau Sabtu Minggu ini banyak pertandingan-pertandingan sepak bola, baik dari dalam negeri ataupun dari mancanegara. Klub-klub Premier League, Liga Serie A Italia, atau juga Anda mengikuti Bundesliga gitu, Liga Jerman. Ini jadi salah satu alasan untuk bergadang atau begadang ya, untuk menyaksikan ya jadwal-jadwal tadi ya. Apakah tim-tim kesayangan Anda juga menang atau mendapatkan hasil yang maksimal? Tentunya karena udah mau masuk di akhir musim, ini penentuan juara juga menjadi ketat gitu ya. Dan di Liga Indonesia sendiri juga nggak kalah ketat karena juga ingin sudah memasuki akhir musim tentunya. Anda juga masih kami undang untuk bergabung di 0811-7972-7912. Nanti di pukul 16 kita juga akan mendengarkan bersama untuk Warta Berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Undang-undang yang mengatur dengan instruksi gubernur juga kita atur lebih rinci, lebih detail. Kalau mereka tidak mematuhi, tidak memenuhi itu, maka akan diberikan sanksi.
3: Itu jasanya berapa, Bang?
4: 10.000.
3: 10.000 per ekor.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh saya Andes Satria, Sari Berita. Pemprov DKI akan beri sanksi Horeca yang tak pilah sampah. RPU Marunda kini jadi pusat pemotongan unggas yang higienis. Berita selengkapnya.

0: Dan itu tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Jadi, berita atau unggahan atau yang beredar di media sosial yang bernarasi Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura itu adalah berita tidak benar atau hoax. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan

0: khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Podcast. Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar melukis senja. Rasanya pas ya, udah mau berganti malam dari senja ini yang masih di jalan, melihat juga cahaya matahari atau juga hujan, ada juga yang mendung ya, jadi terhalang cahaya mataharinya. Tapi nggak apa-apa, di sore hari ini, hari Minggu, di tanggal 10 Mei 2026, acara-acara besok juga sudah mulai ada aktivitas yang sudah harus dikerjakan, jangan sampai lupa yang harus dibawa apa aja, atau juga mengingatkan anak-anak putra-putri untuk mungkin masih ada ulangan atau juga tugas-tugas ya, tugas kantor, tugas sekolahnya yang juga harus dibawa, mungkin besok ditanya kembali agar juga tidak menjadi proyek Roro Jonggrang malam-malam baru dikasih tahu nanti, atau masih ada kesempatan kalau sore hari ini gitu ya, diberitahu lagi apa yang harus dibawa besok nih mah gitu ya, atau apa. Jadi bisa dicari nih, masih panjang waktunya, tokonya juga masih buka rata-rata ya, entah itu bawa alat tulis, ATK, atau juga beberapa keperluan lainnya. Silakan. Anda juga masih kami undang untuk bergabung di 0811-7972-7912 mendengar. Di WhatsApp ini Bu Is juga mengabarkan kembali sudah gelap katanya. Bu Is di Jatiwaringin ya, mendung ya, berarti Bu Is ya, apa sudah turun hujan kah di sana Bu Is, atau di tempat Anda pendengar juga yang lain mungkin juga sudah ada yang turun hujan atau mendung juga gelap. Di 0811 kami tunggu, 0811-7972-7912 WhatsAppnya, dan line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Dan saya ingin menyapa juga untuk Anda yang baru aja bergabung ya, ada Pak Ikal ya. Selamat sore Pak Ikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ikal. Selamat sore Mas Andes dan tim yang sedang bertugas pada sore hari ini. Mengabarkan situasi di Jakarta Barat ini juga gelap, tapi memang masih ada cahaya matahari gitu ya. Mendung mungkin ya masuk Pak Ikal ya. Salam untuk semua yang sedang mendengarkan di Jakarta sore ini, dan untuk Mas Andesnya juga terima kasih sudah dibacakan. Baik, sama-sama Pak Ikal yang ada di Jakarta Barat. Untuk Anda pendengar, silakan juga bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, dan line teleponnya ada di 021 344 1499. Bicara memang tentang hari Minggu di sore ini, kayak fix besok tuh udah terlintas agenda-agenda atau catatan-catatan yang harus dikerjakan ya, di list lagi mana yang sudah di checklist ini aman atau belum dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam kendaraan ya, seperti jas hujan jangan sampai lupa, takut juga mungkin besok hujan ya, atau juga ada satu dan lain hal, payung juga ini menjadi wajib tentunya untuk Anda yang kembali memasukkan payung lagi ke dalam mobil atau kendaraan Anda tentunya. Dan untuk Anda yang masih ada di transportasi umum, hati-hati di jalan, jaga selalu barang bawaan Anda tentunya. Lagu berikut saya putarkan untuk Anda juga yang masih berada di jalan menikmati sore hari ini. Ada lagu yang kita ambil dari koleksi tahun 1992 dari Yuni Shara dengan Hilang Permataku.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu. Jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh. Gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
4: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi juga kita akan sama-sama ini menanti beduk azan maghrib, pendengar ya, untuk waktu Jakarta dan sekitarnya tentunya. Jadi untuk Anda juga, kita sama-sama akan mendengarkan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 15 yang akan dibacakan oleh Arif Mutadin. Jadi untuk Anda, mari sama-sama kita mendengarkan dan juga menunggu beduk azan maghrib.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, sedang duduk bersama anak-anaknya. Tiba-tiba salah seorang anaknya berkata kasar kepada temannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu segera menegur anaknya. "Wahai anakku, mengapa engkau berkata kasar kepada temanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata kasar?" Anaknya terdiam dan merasa menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, "Ingatlah wahai anakku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kasar, bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladanmu." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Beliau sering mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyantuni anak-anak yatim. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau begitu memperhatikan pendidikan anak-anakmu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ingin anak-anakku tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Aku ingin mereka menjadi generasi penerus yang berbakti kepada Allah SWT dan bermanfaat bagi sesama."

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.

Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, karena waktu maghrib sudah masuk, karena azan sudah berkumandang juga. Dan untuk Anda, kita lanjutkan di kebersamaan Jakarta sore ini. Pendengar, untuk Anda yang masih ada di jalan atau juga sudah pulang ya dari tempat aktivitas, ada juga mungkin yang baru aja turun dari puncak karena menghabiskan waktu libur akhir pekan ini ke puncak, dan tentunya biasanya jalanan yang turun ini diprioritaskan untuk didahulukan ya. Jadi yang arah naik ditutup dulu sementara untuk bisa turun. Atau memang Anda ada update-nya lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda, silakan. Karena beberapa daerah juga tadi gelap ya, seperti dilaporkan oleh Bu Is tadi, pendengar, di Jatiwaringin, dan juga tadi di Jakarta Barat ada Pak Ikal juga katanya sudah mendung gitu. Anda juga boleh sampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Lagu berikut dari Semi Simorangkir dengan Sedang Apa dan Di Mana.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
2: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
2: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
1: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
2: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria Tiar Andini dengan Janji Setia. Ngajak kita ke pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Bicara juga tentang janji setia, mungkin dari Anda juga baru saja menghadiri acara nikahan atau kondangan, kita bilangnya ya biasanya di hari Sabtu atau Minggu kemarin. Banyak juga teman atau sanak saudara juga menyelenggarakan acara resepsinya atau juga pernikahan yang juga dihadiri oleh keluarga besar termasuk Anda tentunya. Sudah lama juga kita tentunya yang biasa datang ke kondangan gitu. Ada berapa momen-momen yang juga menurut saya juga sakral dan juga menarik untuk dicermati kalau mengikuti jalannya acara gitu ya, dari awal rangkaiannya hingga akhir gitu. Jadi datangnya gak di tengah-tengah ketika udah salaman aja, tapi memang dari awalnya tuh kita sudah ngikutin tuh biasanya ya. Ada tipe yang seperti itu kah, mengikuti acara resepsinya tuh dari awal, malah dari akad biasanya kalau keluarga dekat gitu ya, sampai akhirnya nih sesi ditutup oleh penyelenggara wedding organizer-nya. Anda masih kami tunggu untuk bergabung tentunya pendengar di 0811 7972 7912. Untuk WhatsApp-nya Anda boleh sampaikan melalui chat, melalui voice note dan juga voice call ya. Kami tunggu tentunya masih di Jakarta sore ini.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi adalah novel yang menceritakan perjuangan tiga anak Belitung yang tinggal di sebuah kampung Melayu. Mereka berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Meskipun mereka hidup di tengah kemiskinan, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Mereka tetap punya semangat yang membara, semangat yang tak bisa diredam oleh siapapun untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Sang pemimpi itu adalah Ikal, Arai, dan Jimron. Bagi mereka, mimpi adalah energi untuk kehidupan mereka yang sekarang guna meraih masa depan yang mereka cita-citakan. Novel ini menceritakan kisah menarik dari kehidupan Ikal, Arai, dan Jimron dalam mewujudkan mimpi mereka. Semua kisahnya tersaji dalam 18 mozaik yang tidak terlalu panjang. Ada beberapa kisah yang menggugah, namun ada juga beberapa kisah yang lucu. Seperti pada mozaik bioskop yang menceritakan kenakalan Ikal dan kedua sahabatnya. Selain itu, di sela-sela kisah ketiga pemimpi yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi, pembaca juga akan disuguhi potret landscape Pulau Belitung lengkap dengan kondisi sosialnya. Novel Sang Pemimpi merupakan kelanjutan dari tetralogi Laskar Pelangi. Akan tetapi, di dalam isi cerita novel Sang Pemimpi tidak menceritakan tentang anggota Laskar Pelangi yang selalu sama. Keunggulan yang ada pada novel Sang Pemimpi karya Andre Hirata ini terletak pada penggunaan gaya bahasa kepenulisan yang khas seperti halnya pada novel sebelumnya, yakni Laskar Pelangi. Dalam novel ini juga menyajikan tentang pesan moral yang kuat, yaitu beranilah bermimpi dan berjuang untuk meraihnya. Novel ini juga mengandung nilai-nilai moralitas dan sosialisme dengan alur cerita yang menarik hingga mudah dimengerti dan menginspirasi bagi pembaca. Keseluruhan dari novel ini sangat baik untuk dibaca oleh semua kalangan karena memuat nilai-nilai positif diantaranya pantang menyerah, gigi, berani menetapkan target, berani bermimpi, mengajarkan dedikasi, dan masih banyak hal positif lainnya. Andrea Hirata memang pintar memberikan pesan bagi para pembaca melalui untaian kalimat yang memberikan semangat untuk bercita-cita setinggi angkasa, mengetuk pintu hati bahwa masih ada jalan di setiap kesulitan. Nasihat dan pesan moral ini dia selipkan di setiap potongan cerita. Novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, terbit Oktober 2009.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Pendengar, saatnya juga untuk Anda mungkin yang lagi terpikirkan untuk makan malam apa di malam hari ini atau nanti dinner gitu ya. Ada juga mungkin janji dengan keluarga atau juga mengajak putra-putri. Biasanya one-on-one aja, anak pertama diajak makan berdua aja gitu ya. Perlu momen-momen kebersamaan yang juga tentunya hanya dilakukan ayah ke anak perempuannya atau juga ibu ke anak laki-lakinya gitu ya. Agar juga deep talk gitu ya, ada percakapan-percakapan yang mereka ingin sampaikan tapi hanya berdua dengan orang tuanya. Wah, itu menyenangkan kalau bisa dilakukan juga. Dan untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan ya, dari utara Jakarta dan juga utara Jawa Barat, tentunya ini akan disampaikan oleh prakirawan Rangga Setia Pratama dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporannya, rekan Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 10 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Lalu untuk kondisi angin secara umum diprediksi akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian maksimum yang mencapai 0,8 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 22 malam nanti, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter berpotensi terjadi pada pukul 1 esok siang. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rangga atas laporannya yang disampaikan juga dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Bu, benar anak ibu yang perawat dikirim ke pelosok sana?
1: Iya, Bu. Daerah terpencil itu butuh banget tenaga medis. Dan anakku mau kok dikirim ke sana.
0: Tapi jauh sekali loh, Bu. Nanti kangen, khawatir.
1: Iya, rasanya memang berat. Tapi kalau tidak ada yang mau pergi, bagaimana pasien di sana bisa terbantu? Anakku bilang, ini tugas mulia, Bu.
0: Semoga anakmu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya.
1: Amin. Doa ibu juga sangat berarti, Bu Ira.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terlanjur Sayang diambil dari koleksi tahun 1994. Wow, ini barengan dengan Piala Dunia di Amerika Serikat ya, di tahun itu pendengar. Karena saya juga ingat pertama kali nonton di tahun 94, tapi belum terlalu mengerti. Yang mengikuti Piala Dunia tuh di tahun 1998-nya, dari pembukaan sampai closing-nya ya. Bicara tentang Piala Dunia nih, karena ada momen-momen tertentu yang kita juga menandai satu tahun gitu ya, atau satu era dengan Piala Dunianya. Saat itu lagi di mana, siapa juaranya, biasanya seperti itu. Dan untuk mengikuti perkembangan tentang update Piala Dunia, Anda juga bisa mendengarkan RRI tentunya Pro 1 yang juga akan update nanti seputar Piala Dunia, karena akan dimulai bulan depan ya, sudah akan ada Piala Dunia di 3 negara sebagai tuan rumahnya, ada di Kanada, Amerika Serikat, dan juga di Meksiko tentunya. Tim Anda mana yang Anda jagokan? Tentunya tadinya sih memang maunya Indonesia, berharap lolos gitu ya, dan kita jagokan, tapi ada tim-tim juga dan negara-negara lain juga yang Anda jagokan tentunya. Sharing bersama kami di 0811 7972 7912. Pendengar, sampai sini ada satu lagu dari Vidial Dianol Marhum yang juga featuring Sirina dengan Apakah Ku Jatuh Cinta.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Saat lagi nanti di pukul 19 kita juga akan mendengarkan bersama untuk warta berita ya. Akan kita relay dari Pro 3 pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya. Tetap di Jakarta malam ini. Jakarta sore ini maksud kami. Dan bersama saya Andes Satria hingga pukul 20 malam nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia.

0: Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
1: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
0: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
3: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
4: Ya, saat ini sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
5: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, dan ini sementara kewirausahaan.
4: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
6: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
4: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini, bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
6: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
4: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
6: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
4: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
7: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
4: Ya.
7: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor camat.
4: Ya, untuk saat ini saya sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
7: kami rasakan, Pak, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan, yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah

0: lalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Myangat. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Myangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
3: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
4: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
3: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
4: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
3: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita?
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa Tekno.
7: Mau Lebaran itu kosong. Lama.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
7: Banyak kita, lu kan gampang lu kenale yang kenale apa.
6: Hari ini masih langka ya, Mas?
7: Langka.
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
10: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
9: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
12: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
11: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
13: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
11: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
14: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
15: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
14: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
16: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
14: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan AE Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
17: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
18: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
19: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
18: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
20: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
19: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
18: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya, dan Desa Tri akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Apa kabar juga untuk Anda yang baru aja pulang atau lagi di perjalanan pulang menuju rumah ya, setelah menghabiskan akhir pekan di hari ini. Bagaimana akhir pekannya, menyenangkan ya harusnya? Semoga, amin, amin ya rabbal alamin. Anda masih kami tunggu untuk bergabung pendengar di 0811 7972 7912. Line telepon seperti biasa, fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Kalau juga Anda sering CFD ya, tadi pagi mungkin hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB. Ini juga di tanggal 1 Juni nanti ya, pendengar, CFD Sudirman Tamrin dimulai pada pukul 5 lewat 30 atau setengah 6 ya, per 1 Juni nanti. Dan di Jalan Rasuna Said ini dibuka jadi rute baru. Jadi ada dua tempat untuk CFD atau HBKB ya nanti ya, di ruas Sudirman Tamrin seperti biasa, HBKB atau CFD yang sudah berlaku lama ya, dan ini juga ditambah nanti ada rute baru yaitu di Rasuna Said yang udah mulai uji coba tadi pagi ya, dan tentunya nanti di 1 Juni dimulai di pukul 5 lewat 30 menit lebih pagi tentunya. Wah, enak juga untuk Anda berolahraga. Untuk kalian jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Dan 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Jakarta sore ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan juga berinteraksi bersama kami di Jakarta sore ini. Sesaat lagi juga akan dilanjutkan oleh Bamsari di Jakarta malam ini. Andi Satria pamit, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mendengarkan Bamsari di 91,2 FM. Dengerinnya bisa via mobil mungkin ya, terrestrial, atau mungkin via mobile application RRI digital, atau lagi dengerinnya via apa, rri.co.id, gak apa-apa. Apapun yang Anda dengarkan malam hari ini di Pro 1 RRI Jakarta, mudah-mudahan bisa membawa inspirasi baru untuk hidup Anda. Termasuk yang hari ini ternyata CFD-nya kayaknya nggak di Sudirman lagi deh, karena hari ini Pak Pramono meresmikan uji coba perdana hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said. Selengkapnya tungguin ya di Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Bamsari.

Kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.

0: Bersama Pam Sari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti pendengar. Jadi hari ini Pak Pramono Anung ini meresmikan uji coba perdana hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Langkah ini diambil ya pendengar untuk supaya memberikan alternatif lokasi olahraga untuk masyarakat sekaligus memperkenalkan penataan kawasan. Ini kan baru ditata. Jadi kemarin kan sempat tuh yang ada tiang-tiang monorail, nah ini katanya udah dibersihkan. Jadi untuk Anda yang melintas di sana pagi hari tadi atau mungkin sampai dengan malam hari ini, mungkin Anda udah nggak lihat lagi tuh yang namanya tiang-tiang monorail yang apa ya, terbengkalai. Jadi pelaksanaan kegiatan ini bertepatan dengan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Jakarta, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Antusiasme warga yang memadati area ini sejak pagi hari melampaui ekspektasi pemerintah daerah. Saya sempat lihat sih di salah satu timeline teman saya di Instagram, dan memang itu serame banget, dan ada ikon Jakarta, ondel-ondel juga di situ ya, dan meriah banget pagi hari tadi. Nah, kalau misalnya Anda mau cerita tadi pagi ke sana juga ya, selain kalau Car Free Day Jalan Raya Sudirman Tamrin, of course itu udah padat banget, ramai banget dari ujung ke ujung ya. Nah, gimana dengan yang Rasuna Said? Kalau mau cerita boleh ya. 0811-7972-7912. Yuk sebelum jam 9 malam nanti, karena nanti akan ada kanal kenangan. Sekarang saya mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Ambon, judulnya Bukan Salah Takdir.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling, maling.
0: Iya.
3: Maling.
0: Ayo kita lari, ayo.
3: Maling.
1: Mana orangnya? Ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayo.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepet bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal, tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah.

Terkadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exwit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar sampai jam 12 malam nanti. Mulai Agustus 2026 nanti, TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu alias sampah yang memang sudah nggak bisa didaur ulang lagi. Jadi kedepannya pendengar diingat nih, masyarakat diharapkan mulai memilah sampah dari rumah. Sampah organik seperti sisa makanan, lalu plastik, kertas, dan barang yang masih bisa dimanfaatkan sebisa mungkin tidak langsung dibuang ke Bantar Gebang. Jadi pemerintah ingin mengurangi penumpukan sampah terbuka yang selama ini jadi masalah besar di sana. Artinya, kebiasaan baru soal pilah sampah bakal makin penting. Karena kalau dari rumah sampah sudah dipisah, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir ini bisa jauh berkurang dan lingkungan juga jadi lebih sehat. Tapi pertanyaannya sekarang, udah pada siap belum memulai untuk pilah-pilah sampah dari rumah sendiri?

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.

Pernah gak sih pendengar Anda cuma dari cara orang ngetik chat aja bisa nebak dia lagi bete, santai, atau buru-buru? Pernah ngerasa kayak gitu gak? Karena ternyata ya, cara mengetik pesan memang bisa mencerminkan emosi bahkan usia dari seseorang. Menurut penelitian yang dikutip dari antaranews.com, generasi muda sekarang tuh punya gaya chatting yang lebih ekspresif. Mulai dari pakai emoji, huruf kapital, sampai dengan tanda baca yang kadang-kadang tuh kayak punya makna tersendiri gitu. Bahkan, tanda titik di akhir chat buat sebagian anak muda ini kayak semacam bisa terasa dingin atau kayaknya lagi marah deh gitu. Nah, sementara orang yang lebih dewasa biasanya cenderung mengetik lebih singkat, kemudian langsung ke inti dan nggak terlalu banyak emoji. Kalau generasi usia produktif justru ya, sering pakai emoji atau tanda seru supaya obrolannya terasa lebih hangat di tengah aktivitas yang sibuk. Ini kalau yang usianya produktif. Jadi di zaman sekarang, cara chatting itu sebetulnya udah kayak bahasa kedua dalam tanda kutip ya. Bukan cuma isi pesannya, tapi gaya ngetiknya juga bisa menunjukkan mood dan karakter seseorang. Nah, kalau Anda sendiri gimana? Tipe chat yang pakai emoji rame-rame atau kayak yang singkat atau padat? Langsung ke intinya, kayak semacam udah ngomong panjang lebar bla bla bla bla, cuman bilang oke.

Pada dasarnya, wajah yang memerah dan perasaan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya merupakan respon alami dari seseorang yang diatur oleh sistem saraf simpatik. Sistem tubuh kita bekerja secara spontan dan tidak bisa diatur. Artinya, tidak ada hal yang harus sobat pikirkan untuk melakukan proses tersebut. Berbeda ketika ingin menggerakkan lengan misalnya. Kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukannya. Ketika sobat merasa malu, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini bertindak sebagai perangsang alami yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh menyebabkan detak jantung dan pernapasan akan meningkat. Hormon adrenalin juga menyebabkan pembuluh darah melebar yang meningkatkan sirkulasi darah. Berhubung wajah dipenuhi oleh pembuluh darah kecil, maka peningkatan aliran darah di area tersebut menjadi lebih mudah terlihat. Nah, kondisi inilah yang membuat wajah atau pipi merona merah yang dianggap sebagai reaksi alami dari perasaan malu.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Orang bodoh lebih cepat sukses. Karya Inyoman London dan Dodi Mawardi. Mengupas pandangan konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Buku ini menantang anggapan bahwa hanya orang pintar yang bisa sukses. Dengan memberikan contoh dan argumen bahwa orang yang dianggap bodoh juga memiliki peluang besar untuk pencapaian keberhasilan. Buku ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konsep bodoh dalam konteks teks. Bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tetapi lebih kepada individu yang mungkin tidak menonjol dalam akademik atau dianggap tidak pandai dalam ukuran konvensional. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Jika dioptimalkan, bisa menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan. Bab 1 ini menjelaskan bagaimana paradigma kesuksesan. Penulis menguraikan bagaimana definisi sukses seringkali terdistorsi oleh pandangan umum yang sempit, yang biasanya menilai sukses dan pencapaian akademis dan intelektual. Dalam bab 2, penulis memaparkan bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap bodoh. Misalnya, mereka seringkali lebih berani mengambil resiko, lebih gigih dalam menghadapi tantangan, dan cenderung lebih kreatif, karena tidak terikat pada norma-norma atau aturan yang kaku. Berbagai kisah sukses dan individu yang mungkin dianggap bodoh oleh standar tradisional, namun berhasil meraih sukses besar. Contoh-contoh ini mencakup tokoh-tokoh terkenal, maupun orang-orang biasa yang berhasil mengubah hidup mereka. Melalui keunikan dan kegigihan mereka ini, bisa kita baca pada bab 3 buku ini. Bab 4, penulis memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan keunikan dan kekuatan yang dimiliki. Ini termasuk cara mengembangkan mindset yang positif, pentingnya jaringan dan relasi, serta strategi-strategi khusus dalam menghadapi kegagalan dan rintangan. Bab 5, fokus pada pengembangan mentalitas sukses. Penulis menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang terbuka dan fleksibel, serta keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses jika mereka mau berusaha dan tidak takut untuk gagal. Buku ini ditutup dengan rangkuman dan motivasi untuk para pembaca agar tidak takut untuk bermimpi besar dan terus berusaha, ataupun latar belakang akademis atau penilaian orang lain terhadap mereka. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, sebuah karya yang menginspirasi dan memberikan perspektif baru tentang kesuksesan. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, karya Inyoman London dan Dodi Mawardi, terbit tahun 2007.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, saya belanja bawang 5.000 aja, dapat plastik 1. Lah, ini baru 5 menit, udah dapat 3 plastik.
3: Nah, itu dia, Bu. Makanya, saya sekarang bawa tas kain sendiri tiap belanja. Plastik tuh bahaya loh.
2: Bahaya gimana? Kan kecil-kecil aja loh plastiknya.
3: Kecil-kecil gitu bisa nyangkut di sungai loh, nyumbat got, bahkan dimakan ikan. Terus kitanya yang makan ikannya, muter aja kayak gangsing.
2: Waduh, iya ya, kok saya baru nyadar. Saya pikir ya kan cuma sampah biasa.
3: Itu dia, plastik sekali pakai itu susah banget terurai loh, Bu. Bisa ratusan tahun nempel di bumi. Nanti anak cucu kita yang repot.
2: Aduh, iya kok jadi kepikiran ya saya. Mulai sekarang, saya ikut deh bawa tas belanja yang lipat-lipat gitu kan ya?
3: Iya, Bu. Selain praktis, modis, dan ramah lingkungan lagi. Sekali bawa, bisa hemat banyak plastik, ya kan?
2: Kurangi plastik sekali pakai. Jaga bumi untuk hari ini dan esok yang lebih baik.

0: Udah masuk jam 9, waktunya Anda mendengarkan kanal kenangan pendengar sampai jam 12 malam nanti. Jadi stay tune terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kilau Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+.
2: Selamat malam pendengar Kilau Kenangan. Apa kabar Anda malam hari ini? Sudah jam 9 malam, itu artinya Kilau Kenangan hadir menemani minggu malam Anda. Bersama saya Amelia Adriati sampai jam 12 malam nanti. Masih ingatkah Anda saat pita kaset kusut harus diputar pakai pensil? Atau dari piringan hitam yang besar sampai mengecil ke compact disc? Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang evolusi pemutar musik nih pendengar. Saya juga ingin mengajak Anda untuk ikut berbagi cerita atau request lagu kenangan Anda ke WhatsApp 0812-5000-1933 dengan format nama, lokasi, lalu salam dan request lagunya. Sebagai pembuka kebersamaan kita malam ini, mari dengarkan dulu satu lagu kenangan.

pendengar. Kalau berbicara tentang musik, pastinya tidak lepas dong ya dari alat pemutar musiknya. Di era 1960-an, pemutar musik itu didominasi oleh piringan hitam atau vinil ya, yang mengalami puncak popularitasnya sebelum era kaset kita. Di Indonesia sendiri, vinil baru masuk pada akhir 1950-an nih pendengar, dan mulai populer pada tahun 1960-an. Selain itu, uniknya desain sampul album vinil yang artistik banget ya, dianggap sebagai karya seni yang indah oleh masyarakat pencinta musik. Pendengar, masih ingat tidak album vinil pertama apa nih yang Anda punya?

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Pemuda merupakan album perdana kelompok vokal Chaseiro, dirilis pada tahun 1979. Chaseiro adalah grup musik dan vokal yang beranggotakan para mahasiswa Universitas Indonesia. Chaseiro sendiri merupakan kependekan dari nama para personilnya, yaitu Chandra Darusman, Helmi Indra Kesuma, Aswin Sastrowardoyo, Edi Hudiro, Irawan Indra Kesuma, Rizali Indra Kesuma, dan Omen. Pemuda juga dinobatkan sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia.

Terima kasih kepada Anda yang masih setia mendengarkan Kilau Kenangan. Dan juga selamat bergabung nih yang baru tune in di Kilau Kenangan. Sudah ada WA yang masuk di nomor 0812-5000-1933. Saya bacakan ya. Ada Bapak Rio dari Bogor. Salam hangat untuk semua pendengar Kilau Kenangan. Mau request lagu apa saja, yang penting era 60-90an. Baik, terima kasih Pak Rio di Bogor. Saya juga mau say hi untuk Bang Jos di Rasela. Ada Ibu Sri Mariati Ciptadi di Depok. Lalu Ibu Saurin di Simpruk. Dan Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Spesial buat Anda semua, kita dengar.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda sedang mendengarkan Kilau Kenangan yang akan setia menemani minggu malam Anda. Tadi kita sudah bahas tentang vinil yang happening di era 1960-an. Di tahun 1963, Lou Ottens dan tim inovatifnya di perusahaan Philips memperkenalkan kaset kompak sebagai media pemutar musik. Kaset kemudian naik dengan cepat karena harganya yang terjangkau, ukuran yang praktis, dan pastinya semakin mudah untuk memutar musik. Bicara kaset berarti ada hubungannya sama pensil nih pendengar. Jadi inget, dulu pernah pakai tape recorder untuk rekam siaran radio. Dan kalau kasetnya kusut, bisa diakali dengan pensil.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih bersama saya Amelia Adriati di Kilau Kenangan. Bagi Anda yang ketinggalan siaran Kilau Kenangan, jangan khawatir ya. Anda bisa download RRI Digital di Play Store, lalu cari kanal Kenangan. Anda nggak akan ketinggalan lagi deh siaran kanal Kenangannya. Atau Anda juga bisa dengerin relaynya di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta dan tentunya di DAB+. Pendengar, malam ini kita lagi bahas evolusi pemutar musik. Bagi Anda yang mau sharing atau kirim-kirim salam atau mungkin mau request

Pendengar, masuk ke era akhir tahun 1970-an ada boombox, yaitu radio besar yang biasanya ditaruh di pundak. Dan ini sangat erat hubungannya dengan budaya hip-hop Amerika dan sangat berperan penting dalam kebangkitan musik hip-hop dunia. Biasanya boombox digunakan oleh komunitas Afrika Amerika untuk berekspresi dalam bermusik. Penggunaan boombox yang luas di komunitas perkotaan tersebut menyebabkan boombox disebut sebagai ghetto blaster, karena kemampuannya menghasilkan bass yang menggelegar di ruang publik, sehingga menyebabkan beberapa kota mengajukan petisi untuk melarang boombox dari tempat umum, mungkin karena berisik ya. Dan sering berjalannya waktu, boombox menjadi kurang dapat diterima di jalan-jalan kota. Kalau saya sih, kayaknya nyerah.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Bimbi adalah judul lagu ciptaan Titiek Puspa yang dipopulerkan oleh grup New Rollies. Terdapat pada album volume 3 dirilis tahun 1978 dengan produser Amin Wijaya, produksi Musika Studios. Di awal karirnya, The Rollies pernah dianggap sebagai grup yang kurang komersil. Kehadiran mereka yang mengusung pop, soul, dan funk memang menjadikan musik mereka menjadi terdengar lebih berat. Namun, pada akhirnya mereka berhasil mencatatkan banyak hits.

Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam. Sudah ada beberapa pesan lagi yang masuk malam ini. Ada Pak Yogo di Jakarta Timur. Dulu bawa boombox di pundak berasa keren banget nih. Bassnya berasa, jadi pasang lagu apapun terasa lebih hidup. Apalagi istri saya naksir pas saya bawa boombox. Keren katanya. Wah, happy ending ya Pak. Ada juga Ibu Retno di Bekasi. Mendengarkan musik lewat vinil itu sebuah pengalaman, bukan hanya mendengarkan lagu. Saya kebetulan punya vinil di rumah. Saat menaruh vinil, terus saat jarum mulai menyentuh si vinil, ada suara khasnya. Nah, itu yang bikin terkenang. Wah, terima kasih ya Pak Yogo dan Bu Retno atas sharingnya. Oh ya, saya juga mau salam-salam ada dari Bapak Agus di Otista, lalu ada Bapak Bayu di Pamulang, ada juga Ibu Eva di Kalimalang.

pendengar. Ada apa sih di tanggal 10 Mei? Pada tanggal 10 Mei 1963, band legendaris The Rolling Stones merekam single debut mereka, yaitu lagu cover Chuck Berry berjudul Come On. Ini sekaligus menandai awal karir The Rolling Stones sebelum akhirnya mereka merilis lagu orisinil pertamanya. Lalu pada 10 Mei 1988, Prince merilis album studio ke-10 yang berjudul Love Sexy melalui Paisley Park Records dan Warner Bros. Records. Album ini menghasilkan 3 single. Di antaranya adalah Alphabet Saint yang berhasil mencapai top 10 besar dunia. Lalu ada Glam Slam dan

0: Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kilo Kenangan bersama saya Amelia Adriati. Pendengar, evolusi pemutar musik di era 1980-an ditandai dengan hadirnya Walkman. Pertama kali diperkenalkan oleh Sony pada tahun 1979, dan kemudian alat ini merevolusi cara mendengarkan musik. Karena pengguna dapat menikmati lagu secara portable menggunakan kaset pita dan headphone di mana saja dan kapan saja. Walkman pun akhirnya menjadi ikon budaya yang sangat populer pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Pendengar, Walkman bukan hanya sebuah inovasi teknologi, tetapi juga sebuah revolusi budaya yang mengubah cara orang menikmati musik.

Masih di Kilo Kenangan bersama saya Amelia Adriati. Pendengar, evolusi pemutar musik selanjutnya dimulai pada tahun 1984 dengan hadirnya CD atau compact disc sebagai media penyimpanan musik yang lebih berkualitas. Setelah Sony mengeluarkan Walkman, lalu kemudian merilis Discman, yaitu sebuah perangkat pemutar musik yang menggunakan compact disc. Discman menawarkan kualitas suara yang lebih baik ya dibandingkan kaset karena mampu mengurangi noise, lalu Discman dapat menyimpan lebih banyak lagu, pastinya dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan kaset. Meskipun demikian, ukuran compact disc atau CD yang lebih besar dibandingkan kaset membuat Discman kurang nyaman sih untuk dibawa ya dibandingkan Walkman kaset. Namun, Discman tetap menjadi pilihan populer bagi mereka yang menginginkan kualitas audio yang lebih tinggi.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka, tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran, dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All Time Hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilo Kenangan malam ini. Ada beberapa pesan yang kembali masuk di 0812-5000-1933. Ada Bapak Aryo di Kelapa 2. Yang paling diingat dari Walkman yaitu yang ada fitur rekamannya. Saya manfaatkan untuk confess ke pacar yang sekarang jadi istri saya. Saya rekam lagu kesukaan di side A dan suara hati saya di side B. Syukurnya istri saya mau, soalnya suara saya nggak bagus-bagus amat di situ. Syukur ya Pak ya, ibu suka dengan effortnya. Selanjutnya ada Ibu Eka di Tebet, selamat malam Ibu. Lalu Pak Anang di Cipondo, Ibu Nindi di Tangsel, Bang Doni di Halim, lalu ada Kak Anissa di Jakarta Barat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam ini mendengarkan Kilau Kenangan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.

0: Pendengar Kilau Kenangan, tidak terasa ya, 3 jam sudah kita lewati bersama malam hari ini. Evolusi merupakan seleksi alam, perubahan yang pasti terjadi. Meski begitu, evolusi bukan sekadar perubahan alat, melainkan sebuah perubahan gaya hidup dan interaksi manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi cerita malam hari ini. Kirim-kirim salam dan juga request lagu. Jangan lupa ya, Kilau Kenangan hadir setiap minggu malam pukul 9 malam hingga 12 malam. Saya Amelia Adriati pamit undur diri, sampai bertemu di Kilau Kenangan berikutnya.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
2: Suatu hari seorang anak laki-laki miskin yang kelaparan dan tidak memiliki uang memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Keberaniannya lenyap saat pintu itu dibuka oleh seorang gadis muda. Ia tidak jadi meminta makanan dan hanya meminta segelas air. Gadis itu tahu bahwa anak laki-laki tersebut sebenarnya kelaparan. Maka ia menawarkan susu hangat segelas besar. Anak laki-laki itu meminum susu itu secara perlahan, lalu bertanya, "Berapa harga susu yang menjadi hutangku?" Kemudian gadis itu menjawab, "Kau tidak perlu berhutang apapun. Ibu mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik kami. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam." Demikian jawab anak laki-laki itu. Tahun demi tahun berlalu, gadis itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Namun, ia menderita penyakit kronis, yang para dokter di kotanya telah angkat tangan terhadap penyakitnya itu. Ia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota besar. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan medis. Howard Kelly mengenali wanita itu. Dan setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu sembuh. Saat menerima amplop tagihan dari rumah sakit, wanita itu ketakutan. Ia tahu tidak akan mampu membayar biayanya meskipun dengan mencicilnya seumur hidupnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu dan menemukan catatan di pojok tagihan. Telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta, program 1, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka!

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 11, bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan, Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap untuk menemani kegiatan Anda dari pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti ya, dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan ya, kan kami siarkan melalui program-program kami di hari Senin. Kali ini ya kita berjumpa di awal pekan tanggal 11 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga semuanya juga sudah siap untuk menjalankan agenda kegiatan Anda di hari Senin ini. Ada mungkin yang kondisinya agak kurang enak badan gitu ya, atau mungkin kalaupun andanya sehat tapi si kecil gak bisa ditinggal gitu misalnya ya. Semoga juga semuanya sehat-sehat, lekas pulih semuanya, biar Anda juga beraktivitas gak ada kepikiran macam-macam gitu ya. Karena kalau anak lagi gak enak badan, anak lagi sakit, kita tinggal ke kantor juga kayaknya gimana gitu ya. Semoga semuanya baik-baik saja dan Anda sudah siap sekali lagi dengan agenda kegiatan ada di hari Senin ini ya. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini, akan ada banyak informasi menarik untuk Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Anda ingin berbagi informasi bersama dengan kami, sampaikan 0811 7972 7912.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
2: Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini juga sudah disibukkan dengan persiapan-persiapan ya untuk menuju ke tempat aktivitas Anda yang tinggalnya di daerah penyangga, terutama nih yang harus di kantor tuh absennya jam 7, jam 8 gitu ya. Kayaknya kalau Anda pakai KRL mungkin jam-jam segini sudah ada yang sudah siap-siap untuk menuju ke stasiun. Semoga lancar nanti ya perjalanannya menuju ke stasiun, dan juga di stasiun juga mudah-mudahan gak desek-desekan, walaupun kalau pagi rush hour itu pasti rame lah ya stasiun manapun begitu. Untuk Anda yang menggunakan KRL, naik dari mana turunnya nanti, mungkin di Tanah Abang, mungkin di Sudirman, mungkin di Gondangdia, mungkin di Pasar Minggu dan lain sebagainya ya. Semoga dilancarkan semua kegiatan Anda hari ini. Dan nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya. Insya Allah nanti akan ada Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Sebelumnya kita simak bersama Murad Al-Quran yang kali ini akan bacakan surat Al-Hasyr ayat 22 sampai dengan 24.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar dan pada saat itu anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak? Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi ya. Nanti kami tunggu gabung Anda di 08 11 79 77 912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Nida Kamila LC. Beliau ini adalah Bendahara Umum Wazin Widah Azhariyah Indonesia, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik. Semoga juga saya baik, semoga juga semuanya sehat begitu ya Ustazah ya, yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini. Tema kajian kita bersama dengan Ustazah Nida ini adalah tentang hikmah kurban, menyembelih ego dan menyuburkan takwa. Ada pendengar yang nanti ingin bertanya langsung ke Ustazah begitu, kami tunggu gabung Anda di 08 11 79 77 912, atau yang mau telepon juga boleh silakan di 0213440696 dan di 3441499. Silakan Ustazah.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta dimanapun berada. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah tambahkan selalu nikmat iman kita, nikmat Islam kita, nikmat kesehatan ya, agar kita senantiasa semangat dalam menikmati hari-hari kita. Tidak terasa, sementara kita akan memasuki bulan Zulhijjah, ya, yang dimana di situ ada hari yang mulia, yang bisa kita nanti akan kita rayakan, yaitu Idul Adha. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas ibadah yang cuma 4 hari dalam tahun, tapi pahalanya mengalir setiap tetes darahnya, yaitu kurban. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Ibadah kurban itu adalah ibadah hati. Kurban adalah pendidik jiwa. Kurban adalah simbol penghambaan total seorang hamba kepada Rabbnya. Allah tidak membutuhkan darah hewan kurban kita. Tetapi yang Allah lihat itu adalah ketakwaan kita. Allah tidak membutuhkan dagingnya, ya, tetapi yang dilihat adalah ketakwaan yang tumbuh di dalam hati hamba-hamba yang sedang berkurban. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jadi hakikat berkurban sejatinya adalah menyembelih kesombongan kita, menyembelih sifat kikir, menyembelih ego dan hawa nafsu, lalu menumbuhkan ketakwaan dan keikhlasan serta kepedulian itu pada diri kita. Hikmah pertama dalam kurban ini melatih ketakwaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Pro 1 Jakarta dimanapun berada, pelajaran terbesar dalam ibadah kurban adalah tentang ketaatan tanpa syarat. Kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah menguji beliau dengan ujian yang sangat berat, yaitu dengan menyembelih putra tercintanya sendiri, Nabi Ismail alaihi salam. Lihatlah bagaimana Ibrahim taat, Ismail pun taat, tidak protes, dijelaskan, diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Tidak ada penolakan di situ dan tidak ada bentuk tawar-menawar. Inilah hakikat ubudiyah. Ya, seorang hamba kepada Rabbnya. Kalau di zaman sekarang, banyak sekali manusia ingin taat jika sesuai dengan logika dan keinginannya. Jika ingin perintah Allah itu cocok dengan hawa nafsunya, dia kerjakan. Tapi kalau ternyata perintah Allah itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tentu akan menjadi berat menjalani. Atau mulai mencari alasan-alasan. Padahal seorang mukmin yang sejati, maka akan senantiasa tertanam sami'na wa ta'na. Jika Allah sudah memerintahkan, maka dia akan taat. Maka berkurban inilah mengajarkan ketaatan kepada Allah. Lebih besar daripada kecintaan kita kepada harta, kepada jabatan, kepada keluarga, atau bahkan kepada pasangan kita. Hikmah yang kedua adalah menyembelih ego dan hawa nafsu. Para pendengar, musuh terbesar manusia itu sebenarnya bukan orang lain. Tetapi musuh terbesar manusia itu adalah hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya adalah, "Maka pernahkah engkau melihat apa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya?" Banyak manusia hidup dikendalikan oleh egonya, ego ingin dipuji, ego ingin menang sendiri, ego tidak mau kalah, ego sulit meminta maaf, ego enggan berbagi. Nah, di kurban ini hadir untuk melatih kita untuk menyembelih ego kita. Ketika seorang rela mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan kurban, sungguhnya ia sedang melawan sifat cinta dunianya. Ia sedang berkata pada dirinya, harta ini bukan segalanya, harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kurban adalah latihan mengendalikan diri. Jika selama ini ego kita terlalu besar, maka di hari raya kurban nanti mengajarkan kerendahan hati. Jika selama ini kita terlalu cinta dunia, maka kurban mengajarkan kita pengorbanan. Jika selama ini kita terlalu sibuk menumpuk harta kita, maka kurban mengajarkan kita untuk berbagi. Hikmah yang ketiga adalah menumbuhkan ketakwaan. Para pendengar Pro 1 Jakarta dimanapun berada, tujuan terbesar dari ibadah itu adalah melahirkan takwa. Salat melahirkan takwa, puasa melahirkan takwa. Demikian pula dengan kurban. Ya, Allah berfirman, walaki yanaluhut takwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan apa itu takwa. Takwa itu adalah rasa at-taqwa. Hiyal khauf minal khalil. Rasa takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dan juga al-qana'ah bil khalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dad biyaumir wahil, dan mempersiapkan diri untuk hari akhir. Maka orang-orang bertakwa adalah orang yang tunduk kepada Allah, menjauhi maksiat, menjalankan perintah Allah, dan takut melakukan dosa. Kurban itu menjadi bukti bahwa seorang mukmin lebih mencintai ridha Allah daripada hartanya. Karena sesungguhnya cinta harta adalah fitrah manusia. Ya, Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta. Tetapi orang yang beriman mampu mengalahkan kecintaan itu demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang hikmah keempat adalah menumbuhkan keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga mengajarkan keikhlasan. Banyak amal terlihat besar di mata manusia, tapi ternyata kecil di sisi Allah karena dia tidak ikhlas dalam menjalankannya. Sebaliknya, amal yang sederhana bisa sangat besar di sisi Allah karena dilakukan dengan hati yang tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Orang yang berkurban dengan ikhlas tidak sibuk mencari pujian. Dia tidak ingin disebut dermawan. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hikmah yang kelima adalah menumbuhkan kepedulian sosial. Tentu kurban itu bukan hanya menjadi ibadah individual. Kurban adalah ibadah sosial yang dimana dengan kurban itu kita bisa membagikan daging-dagingnya kepada saudara-saudara kita yang mungkin jarang sekali dia memakan daging. Banyak saudara kita yang mungkin tidak sama dalam hidupnya, setahun sekali dia bisa merasakan dagingnya itu saat Idul Kurban. Gitu ya. Maka di Idul Kurban ini banyaklah berbagi. Gitu ya. Bahkan kalau perlu saat kita kurban, bagikan semuanya untuk saudara-saudara kita. Hikmah yang keenam adalah mengajarkan pengorbanan. Hadirin rahimakumullah, tidak ada kesuksesan itu tanpa pengorbanan. Orang tua kita berkorban demi anaknya, guru berkorban demi muridnya, para nabi berkorban demi dakwahnya. Begitu juga dengan seorang mukmin harus siap berkorban demi agamanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga. untuk mereka. Maka saat kita berkorban, sungguhnya kita sedang belajar mengorbankan harta, mengorbankan kenyamanan, mengorbankan kepentingan pribadi kita. Hikmah yang ketujuh adalah meneladani keluarga Nabi Ibrahim. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, keluarga Nabi Ibrahim itu adalah keluarga teladan. Ibrahim yang taat, Ismail yang sabar, Siti Hajar adalah istri yang ikhlas. Inilah keluarga yang dibangun atas iman. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Hari ini banyak keluarga yang retak karena kurang iman, karena kurangnya komunikasi, karena ego masing-masing, karena kurangnya pengorbanan. Maka kisah Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa keluarga sakinah dibangun dengan ketaatan kepada Allah, kesabaran, dan juga keikhlasan. Serta keluarga itu juga dibangun dengan pengorbanan. Hikmah yang kedelapan adalah mengingatkan bahwa hidup ini bukan semata untuk di dunia saja. Tapi juga kita sedang menyiapkan bekal untuk pulang di hari akhir nanti. Jangan sampai seluruh hidup kita habis untuk mengejar jabatan, mengejar kekayaan, atau mengejar popularitas. Tapi lupa kalau sebenarnya kita sedang berjalan menuju pulang. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Korban ini mengingatkan apa yang kita cintai di dunia, suatu saat harus kita tinggalkan. Karena itu janganlah terlalu melekat kepada dunia. Gunakanlah harta sebagai jalan menuju surga Allah. Jadikan dunia ini di tangan. Kalau dunia ini di tangan, berarti kitalah yang mengendalikan dunia ini, bukan di hati kita. Kalau dunia ini di hati kita, maka kita akan mudah patah hati, akan mudah sakit hati. Atau kita bisa menjadi saat kehilangan harta, kita akan stresnya luar biasa. Tapi kalau dunia di tangan, maka kita akan biasa-biasa saja. Karena dunianya bisa kita kendalikan. Harta kita yang mengendalikan. Penutup dan bagaimana hadirin kalian dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kurban kita belajar bahwa kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi menyembelih kesombongan kita, menyembelih sifat bakhil, gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk Amin. Bisa berkurban tahun ini. Allah berikan kelancaran, walaupun ada saudara kita yang memang belum bisa berkurban pada tahun ini, janganlah berkecil hati atau bersedih hati, gitu ya. Tapi tetap kita melaksanakan perintah-perintah Allah, tetap menjalankan amalan-amalannya, karena yang Allah lihat itu bukan harta kita, bukan bentuk kita, tapi yang Allah lihat adalah amal kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pesan pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah terkait dengan tema kita pagi hari ini ya, kami tunggu abang Anda pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 72. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: Kita kembali lagi pendengar di Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di line telepon masih ada Ustazah Nida Kamila LC. Beliau ini adalah Bendahara Umum Bazin Wida Azharia Indonesia, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir ya, yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar tema kita pagi hari ini adalah hikmah kurban, menyembeli ego dan menyuburkan takwa. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar ya. Yang pertama ada dari Pak Dedi yang ada di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Ustazah, apakah orang yang belum mampu berkorban tetap bisa mendapatkan hikmah dan pahala Idul Adha dengan cara yang lain, Ustazah? Ustazah?
1: Iya, boleh. Baik, ini langsung dijawab.
0: Langsung tadi, dijawab, ya? Ustazah, silakan.
1: Dari Mas Dedi tadi dari Jakarta Timur, walaupun belum bisa berkorban, bisakah kita tetap mendapatkan pahalanya? Insya Allah bisa, gitu ya. Walaupun kita tahun ini mungkin karena punya keterbatasan harta, gitu ya, nggak bisa untuk berkorban, tetapi kita belajar bagaimana tadi hikmah-hikmah kurban, ya. Poin-poin tadi kita belajar tentang peduli, ya, tentang menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita, meningkatkan ibadah-ibadah kita, gitu ya. Bersedekah, sedekah itu juga nggak hanya tentang harta, kita bisa sedekah dengan menyambung tali silaturahim dengan keluarga kita, gitu ya, memberikan senyuman terbaik kepada keluarga kita, gitu ya, itu juga bagian dari sedekah. Gitu ya, menghilangkan kesombongan pada diri kita, menghilangkan sifat bakhil, ya, menghilangkan keegoan pada diri kita, itu insya Allah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak bisa berkorban pada tahun ini, tidak perlu berkecil hati, gitu ya. Tapi Allah, yang Allah nilai itu adalah ketaatan, keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya ada juga dari Bu Nita. Selamat pagi Bu Nita yang ada di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kadang kita setelah berbuat baik justru muncul rasa ingin dipuji. Gimana caranya supaya korban dan amal kita benar-benar menumbuhkan takwa, bukan sekedar pencitraan saja, Ustazah?
1: Iya, jadi yang pertama adalah yang harus kita tanamkan sebelum kita berkurban, kita pasang niat kita bahwa kurban ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita berkurban itu untuk dipuji, untuk dilihat, ya, atau untuk misalnya kita menghilangkan rasa itu, cari tempat yang di mana daerah itu dia sedang kesusahan, ya kan? Sekarang kan banyak saudara-saudara kita khususnya yang kemarin kena musibah ya di Aceh dan lain sebagainya, itu mungkin tahun ini sulit untuk berkurban. Nah, kita yang mungkin di Jakarta gitu ya, saat ini kurbannya melimpah ruah di mana-mana. Nah, mungkin untuk menghilangkan rasa supaya tidak dipuji dan lain sebagainya, atau menjaga hati kita, kita bisa kurban di tempat yang lain dan lain sebagainya. Gitu ya, wallahu alam.
0: Baik, berikutnya ada juga dari Bu Maya. Selamat pagi Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, banyak orang yang sibuk mengejar dunia. Gimana caranya biar semangat berkurban bisa bikin hati lebih tenang dan gak terlalu cinta sama materi, Ustazah?
1: Iya, bagaimana kita supaya tidak cinta terhadap materi? Tentu kita tidak memandang materi itu sebagai sebuah tujuan, ya. Tapi materi itu adalah sarana, sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang perlu kita ingat, oh ya, harta ini adalah titipan, ya, yang dimana kita pakai, kita gunakan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi jangan sampai kita mencari harta yang halal, kita memikirkan harta yang halal, kita mencari dan mengumpulkan, tapi yang harus kita pikirkan bagaimana kita juga mengeluarkan harta itu untuk apa. Jadi jangan sampai harta yang Allah titipkan itu justru kita pakai untuk dihambur-hamburkan, atau justru untuk membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru harta itulah yang harus kita yang mengendalikan untuk menuntun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak sedekah, infak, berbuat baik, dibelanjakan dengan belanja yang baik, gitu ya. Dan inilah yang akan insya Allah bisa membersihkan hati kita. Tentu membersihkan hati kita, kita memperhatikan dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa harta itu kita belanjakan. Itu juga kita memperhatikan itu semua. Insya Allah itu akan dituntun oleh Allah senantiasa ingat bahwasannya ini adalah titipan, yang titipan ini adalah menjadi sarana kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Baik-baik, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya ada juga dari siapa ini, 0815482 37 sekian-sekian. Ustazah, bagaimana caranya menanamkan makna kurban untuk anak-anak biar mereka paham bahwa ibadah ini bukan hanya tentang menyembelih hewan tapi juga melatih keikhlasan dan ketakwaan?
1: Iya, untuk anak-anak, tentu di anak-anak usia 7 tahun ke atas ya, kita bisa menanamkan nilai ini kepada mereka tentang makna kurban. Kita ajak mereka melihat hewan yang kita kurbankan, lihat nak, bahwasan yang dilihat oleh Allah ini bukan kurban kita, tetapi hati kita. Ya, ikhlaskah kita dalam berkurban? Harta dari mana kita dapatkan, gitu ya. Terus juga kita tanamkan kepada Nina, setiap tetesan darah yang keluar itu akan dinilai oleh Allah sebagai bentuk pahala, gitu ya. Ajarkan anak-anak kita setelah itu bungkus dagingnya, gitu ya. Kita bagikan ini nak, bagikan kepada tetangga, kepada teman-temannya, makna berbagi. Karena berkurban itu tadi bukan hanya ibadah individual saja, tetapi juga ibadah sosial, ya. Melatih kepedulian kita kepada anak-anak kita. Kita ajarkan, kita didik, kita hari ini berkurban, atau dari jauh-jauh hari sebelum memasuki Idul Adha, kita ajarkan anak-anak kita menabung untuk membeli hewan kurbannya, gitu ya. Kita kasih uang jajan, kita kasih tahu, nak, di setiap harta yang diberikan oleh ibumu ada sedekah yang harus engkau siapkan, ada harta yang engkau bersihkan. Kita latih mereka untuk nabung, nabung untuk kurban. Itu juga bagian mendidik anak-anak kita agar memiliki jiwa, dia memahami bahwasannya harta itu harus ada, harus dikeluarkan, harus disedekahkan, harus ditabung. Bukan hanya tabungannya, bukan hanya untuk beli mainan dan lain sebagainya. Mari ajarkan anak-anak kita tabungan untuk kurban. Wallahualam.
0: Baik, berikutnya ada satu lagi Ustazah, ini dari Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kadang-kadang kalau kita bertetangga ada rasa iri ngelihat orang yang lebih sukses. Gimana Islam mengajarkan hati lebih bersyukur dan bertakwa Ustazah?
1: Iya, tentu yang pertama yang harus kita lihat, iri ini kita lihat tempatnya. Kalau iri karena dia punya harta yang banyak, ya, dia punya rumah yang mewah, dia punya mobil yang bagus, gitu ya. Ini adalah iri yang tidak perlu. Justru kita harus iri kepada mereka yang punya harta banyak, tetapi hidupnya bisa sederhana. Bahkan dari hartanya dia banyak bersedekah. Itulah kita harus iri kepada orang-orang seperti itu. Yang kedua, kita boleh iri kepada mereka yang apa? Yang memiliki ilmu, tetapi dia berbagi ilmu itu dengan ikhlas. Nah, ini juga yang harus kita iri. Ya, jadi iri, jangan sampai iri tentang jabatan. Oh, dia jabatannya lebih tinggi dari saya. Atau iri karena hartanya. Bukan. Tapi iri kepada mereka yang Allah titipkan harta banyak, tapi sedekahnya banyak. Gitu ya. Atau iri kepada mereka, ya kan, yang dengan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu itu dengan sebanyak-banyaknya. Nah, irinya yang boleh seperti itu. Tapi kalau iri yang tentang jabatan, harta, itu sesuatu yang tidak perlu menjadi tolak ukur kita. Tapi jangan sampai justru irinya itu kepada dengki. Ya, jadi kotor hati kita nanti. Bahkan na'udzubillah, kita jadi mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Yang akhirnya kita gak punya semangat ibadah. Tapi kita iri kepada mereka itu tujuannya yang tadi ya, yang diperbolehkan pada mereka yang memiliki harta yang banyak tapi disedekahkan, banyak menolong orang, gitu ya. Nah, irinya itu, oh ya, nanti saya jika Allah titipkan demikian, saya akan melakukan hal itu. Itu motivasinya. Bukan untuk mengotori hati kita, mengotori jiwa kita. Begitu, Mas.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Iya. Dari ibadah kurban ini kita belajar bagaimana hakikat kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan, ya, tetapi juga tadi menyembelih ego kita, menyembelih kesombongan kita, menyembelih sifat bakhil, ya, serta hawa nafsu yang sering menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Beban juga mengajarkan kita ketaatan yang totalitas, ya, keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial, yang dari situlah lahir sebuah ketakwaan pada diri kita. Jadi pada kurban tahun ini jangan sampai hanya kurban saya gede nggak ya, besar nggak ya, gitu ya. Bukan hanya itu yang ditanya pada diri kita, tapi kita tanya pada diri kita, apakah dengan kurban ini takwaku nambah? Apakah dengan kurban ini rasa takutku kepada Allah nambah? Apakah dengan kurban ini rasa imanku nambah? Gitu. Itu yang harus kita tanya pada diri kita, evaluasi gitu ya. Kita bermuhasabah setelah kita berkurban atau saat mau berkurban, kita lihat, kita pasang niat kita semata-mata mengharap ridha Allah setelah berkurban. Kita lihat bagaimana diri kita sendiri, apakah bertambah bertakwa, tambah beriman, tambah rasa takut kepada Allah, tambah ibadahnya menjadi lebih baik, gitu ya. Itu yang harus senantiasa kita tanamkan. Ya. Dan juga sejatinya kemuliaan seorang hamba bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajian pagi hari ini ya. Tadi bersama dengan Ustazah Nida Kamila LC, beliau ini adalah Bendahara Umum Wazin Wida Azaria Indonesia, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih pendengar. Besok Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91,2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur.
3: Setelah membeli yang serigen isi 35 liter, biasa 280, ini masa 3,5 sekarang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, Gubernur DKI Jakarta mencanangkan HUT Jakarta dan meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah. Nelayan Jakarta Utara berjuang menghadapi kenaikan harga solar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta mencanangkan HUT ke-499 Kota Jakarta dan meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pencanangan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah yang bertema Menuju 5 Abad Jaga Jakarta Bersih di Plaza Festival Pedestrian Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan Minggu 10 Mei 2026. Pramono menegaskan, membangun Jakarta tidak dapat dilakukan sendirian, misalnya dalam penanganan sampah yang membutuhkan kolaborasi bersama warga. Melalui deklarasi gerakan pilah sampah, Pramono mengajak seluruh warga memilah sampah dari rumah untuk membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
5: Membangun Jakarta tidak bisa sendirian. Persoalan sampah salah satunya. Maka hari ini, sesuai dengan instruksi gubernur, kita akan mengadakan gerakan untuk pilah sampah. Saya meyakini dalam arahan dan juga kepemimpinan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, mudah-mudahan persoalan pilah sampah ini bersama dengan Pak Menko Pangan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius menjadi gerakan baru bagi Jakarta untuk memilah sampah ini. Dan harapan saya adalah mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta yang dari waktu ke waktu tidak pernah terselesaikan akan terselesaikan. Dan kita akan selesaikan, dan saya yakin akan terselesaikan. Maka dengan demikian, seizin Pak Menko, seizin Pak Menteri, hari ini saya ingin mendeklarasikan dan menyampaikan bahwa dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026, deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dimulai. Jaga Jakarta bersih, pilah sampah.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengapresiasi dan mendukung penuh gerakan pilah sampah yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta. Jumhur menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
6: Memang Jakarta harus paling di depan dalam memberikan contoh. Kami sekarang sedang mempersiapkan roadmap sampah dalam 2 tahun selesai di seluruh Indonesia. Dan Jakarta mendahului membuat itu, alhamdulillah. Artinya bisa kita adopt beberapa gagasan pemikiran. Mungkin juga bisa terjadi sinkronisasi. Seluruh Indonesia ini ada 141 ribu ton sampah setiap hari. Di Jakarta kira-kira 8 ribu ton sampah setiap hari. Faktanya di seluruh Indonesia kita bicara baru masih 75% belum terolah dengan baik. Dan alhamdulillah Presiden sudah mencanangkan satu gerakan memerangi sampah ini secara serius, dan tentunya kita sebagai aparaturnya insya Allah lebih serius lagi untuk memastikan bahwa cita-cita menjadikan sampah itu bukan hanya sebagai masalah, tapi bahkan bisa menjadikan nilai-nilai ekonomi menjadi kenyataan dalam 2 tahun 3 tahun mendatang ini. Saudara sekalian, Pak Menko dan teman-teman sekalian, Pak Gubernur, saya ingin menyampaikan juga bahwa masalah-masalah yang ada, walaupun ada mekanisme, ini saya ingin sampaikan bahwa ada mekanisme untuk memberikan sanksi atau sanksi teguran dan sebagainya, itu bagus. Tapi sanksi dan teguran tidak semata-mata menyelesaikan masalah kalau kita tidak menunjukkan solusinya. Maka ke depan, Kementerian LH akan memberi teguran sekaligus mendiskusikan dan bahkan menyodorkan opsi-opsi pilihan kebijakan yang mungkin dilakukan bagi setiap provinsi, khususnya juga di Jakarta ini. Sama-sama kita berpikir, Pak Gubernur, saya berkeyakinan bila ada keinginan, pasti ada jalan. If there is a will, there is a way. Saya sepakat Jakarta sampahnya harus selesai, dan saya mendukung gerakan pilah sampah di Jakarta, dan juga saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, gerakan pilah sampah ini saya menebeng dalam acara ini. Mari lakukan di seluruh Indonesia gerakan pilah sampah.
4: Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga mendukung penuh deklarasi gerakan pilah sampah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian serius terhadap persoalan sampah yang dinilai dapat menghambat cita-cita swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, dalam rangka mendukung program pilah sampah milik Pemprov DKI, DPD Golkar DKI Jakarta menyerukan, maksud kami menyerahkan bantuan berupa gerobak sampah ke warga Kayu Manis, Jakarta Timur. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
7: DPD Golkar DKI Jakarta menyerahkan bantuan 5 unit gerobak sampah organik dan non-organik kepada RW 03, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan penyerahan gerobak sampah itu dihadiri Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Yudhistira Hermawan, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Sardi Wahab, dan jajaran pengurus DPD Golkar DKI. Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta Yudhistira Hermawan menyatakan, pihaknya mendorong Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar seluruh RW bahkan RT di Jakarta mendapatkan tong sampah terpilah.
8: Sementara baru 5 di Kayu Manis, ya mudah-mudahan Golkar ada rezeki terus, ya nanti kita tambah lagi. Tapi melalui kebijakan tentu kita fraksi Partai Golkar mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup betul-betul memastikan semua RW, bahkan semua RT itu mendapatkan tong-tong sampah ataupun dasbin-dasbin seperti ini, sehingga masyarakat ketika betul-betul mau mendukung program pengelolaan sampah yang dipilah dari sumbernya, maka dia tahu akan dia taruh di mana sampah yang sudah dia pilah itu.
7: Lebih lanjut, Yudhistira Hermawan menyatakan dropbox yang diserahkan Golkar DKI itu berkapasitas 50 liter dan dikhususkan untuk menampung sampah organik. Yudhistira berharap bantuan itu dapat menjadi contoh sekaligus memicu partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bantuan secara simbolis itu diterima oleh Ketua RW 03 Kelurahan Kayu Manis. Yudhistira berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Nelayan di Jakarta Utara berjuang dalam menghadapi limbah dan kenaikan harga solar. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Kenaikan harga bahan minyak atau BBM jenis solar non-subsidi mulai dirasakan dampaknya secara signifikan oleh para nelayan tradisional di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu nelayan yang mengeluhkan kondisi ini adalah Dalim, 50 tahun, seorang nelayan pencari cumi dan udang yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Dalam wawancara RRI Jakarta, Dali mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar sangat memberatkan biaya operasional melautnya. Menurutnya, harga solar yang biasa dibeli kini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Biasanya kita beli jerigen isi 35 liter harganya Rp280.000, namun saat ini sudah Rp350.000, kata Dalim. Kenaikan harga ini terasa sangat berat mengingat konsumsi solar untuk sekali melaut cukup besar. Dalim menyebutnya bahwa ia membutuhkan sekitar 60 hingga 70 liter solar setiap harinya. Dengan harga saat ini, pengeluaran untuk bahan bakar saja sudah

0: program nelayan apa subsidi solar itu?
1: Belum.
0: Belum ya? Kenapa Mang enggak ikut?
1: Ini mau ngajuin di sini nih, mau bikin surat-suratnya. Buat supaya belanjanya mending agak ringan. Sangganya mudah-mudahan bisa.
0: Nah, berdampak enggak Bang penghasilan Abang terkait naiknya solar ini?
2: Menurut Dalim, kondisi ini diperparah dengan faktor lingkungan. Dalim menjelaskan bahwa adanya limbah air di area dekat pantai memaksa nelayan untuk mencari tangkapan lebih jauh ke tengah laut yang secara otomatis menambah konsumsi bahan bakar. Meski pemerintah memiliki program solar bersubsidi untuk nelayan, Dalim mengaku hingga saat ini dirinya belum terdaftar dalam program tersebut. Saat ini ia tengah berupaya mengurus kelengkapan surat-surat agar bisa mendapatkan akses solar subsidi guna meringankan beban biaya melaut. Dalim menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih bagi nelayan kecil di pesisir Cilincing. Ia berharap harga solar dapat kembali normal agar aktivitas melaut bisa terus berjalan tanpa harus terbebani biaya yang mencekik. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
3: Tayang 13 Mei mendatang, Baim Wong suguhkan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari lewat film Semua Akan Baik-Baik Saja. Berikut Maska Derisa melaporkan.
4: Sutradara sekaligus aktor Baim Wong membagikan cerita di balik proses produksi film Semua Akan Baik-Baik Saja yang dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 13 Mei 2026 mendatang. Dalam sesi diskusi bersama media, Baim menceritakan bagaimana proses pembangunan set film hingga pemilihan pemain yang dilakukan dengan sangat detail demi menghadirkan suasana dan karakter yang terasa nyata di layar lebar. Menurut Baim, proses casting menjadi salah satu bagian paling penting dalam produksi film tersebut. Ia bahkan mengaku memilih pemain berdasarkan kenyamanan dan kecocokan karakter, bukan semata popularitas.
5: Pertama saya mau cerita setnya dulu. Set itu tidak ada di Reki. Saya lagi lihat situasi untuk rel kereta api. Saya ada lihat satu rumah, bukan saya aja, ada Mang Yudi datang, akhirnya kita ketok rumahnya, kita minta izin, boleh masuk atau enggak, buat set film. Dia kaget, ada juga videonya, untungnya ada behind the scene, jadi kita enggak ngarang. Yang agak komplain di situ adalah artnya, karena sempit banget. Nah, kalau cast itu pemilihannya tidak ngasal sama sekali. Untungnya saya itu terlahir menjadi pemain. Saya pernah melihat mereka semua bermain. Percaya atau enggak, di sini yang untuk casting sangat sedikit dan juga untuk reading enggak ada. Sangat sedikit. Okay, di sini jarang sekali ada reading, kita malah ngobrol. Ngobrolnya itu apa yang mau dirubah di skenario. Itu jarang sekali dilakukan sama director. Jarang, karena itu adalah menguras tenaga dan capek banget, karena kita harus mendengarkan satu-satu semuanya. Tapi saya ubah karena mereka nyaman di mana.
4: Selain itu, Baim Wong juga mengungkapkan dirinya banyak berdiskusi langsung dengan para pemain terkait pendalaman karakter hingga perubahan adegan di dalam skenario. Film Semua Akan Baik-Baik Saja disebut akan menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan nuansa emosional dan keluarga yang kuat. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
3: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta mencanangkan HUT Jakarta dan meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah. Nelayan Jakarta Utara berjuang menghadapi kenaikan harga solar. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.co.id dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

92.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar, sampai dengan jam 10 pagi nanti ya, akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah tentang ada tawuran yang terjadi nih di Jakarta ya, tepatnya adalah di Jakarta Timur, di mana polisi menangkap ada 10 remaja yang berniat tawuran begitu. Kemudian juga ada informasi tentang TPST Bantar Gebang yang kabarnya nanti hanya akan menerima sampah residu ya, yang sampai ke sana begitu. Jadi warga diminta untuk memilah sampah. Jadi TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu mulai Agustus 2026 ini. Nanti Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga boleh, silakan Anda sampaikan informasinya ya. Mungkin cuaca nih di tempat Anda bagaimana pagi hari ini, apakah mataharinya sudah cukup cerah di sana atau mungkin masih agak sedikit tertutup awan gitu ya, kayak di kawasan Merdeka Barat begitu. Sampaikan di 08 11 79 72 7912 atau telepon ke 3440696 dan 3441499.

0: Ada apa? Kok kamu murung?
1: Aku habis dimarahin kakak, Bu. Padahal aku cuma nanya dia ngobrol sama siapa di telepon. Dan kenapa dia ketawa-tawa. Tapi kakak langsung marah. Katanya aku gak usah ikut campur urusannya.
0: Oh begitu, Ibu ngerti. Kamu mungkin penasaran. Tapi yang kakak bilang ada benarnya. Setiap orang itu punya privasi, termasuk kakakmu.
1: Tapi aku kan cuma pengen tahu. Salah ya?
0: Bukan salah, tapi kadang kita harus tahu kapan harus bertanya dan kapan lebih baik diam. Kalau kakak gak mau cerita, artinya ada hal yang ingin dia simpan sendiri. Kita harus menghormatinya.
1: Tapi aku gak bermaksud ganggu, Bu.
0: Ibu tahu, tapi menghormati privasi itu tanda kita sayang dan peduli. Kalau kakak butuh cerita, dia pasti cerita sama kamu.
1: Iya, Bu, aku ngerti. Lain kali aku gak akan ikut campur lagi deh.
0: Nah, itu baru hebat. Yuk, sekarang bantu ibu ke dapur yuk, biar suasana hati kamu lebih baik.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Untuk Anda yang pagi hari ini sudah ada di jalan, pendengar, semoga lancar ya perjalanan pagi hari ini. Kalau mungkin Anda ingin menyampaikan informasi tentang kondisi trafik, boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72. Pendengar, TPST Bantar Gebang mulai tanggal 1 Agustus 2026 ya, ini nantinya hanya akan menerima sampah residu. Karena itu ya, masyarakat didorong untuk membiasakan memilah sampah sejak dini dari rumah agar volume sampah yang dibuang ke tempat pengolahan akhir ini bisa berkurang tentunya. Menteri Lingkungan Hidup ya, Jumhur Hidayat, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah menyiapkan peta jalan penghentian praktek open dumping di Bantar Gebang melalui gerakan pilah sampah dari rumah. Menurutnya, cara sebuah bangsa memperlakukan sampah juga mencerminkan tingkat peradabannya ya. Pemerintah juga minta masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pemilahan sampah yang sudah disiapkan secara konsisten agar budaya memilah sampah ini bisa menjadi kebiasaan baru. Dan Jakarta ini dinilai punya potensi menjadi pelopor gerakan pilah sampah nasional melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Wilayah Kelurahan Rorotan ini sudah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah katanya, dan akan menjadi contoh bagi kawasan lain di Jakarta. Pemerintah pun mengajak seluruh warga menjadikan pilah sampah sebagai budaya baru yang berkelanjutan. Anda pendengar yang pagi hari ini juga ingin menyampaikan keluhan atau laporan ya tentang kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum, layanan umum, silakan Anda sampaikan juga di 08 11 79 72. Pukul 9 nanti akan kami hadirkan Halo RRI. Keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, patroli gabungan Brimob Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Metro Jaya bersama dengan tim perintis Polda Metro Jakarta Timur Jumat kemarin ya menangkap 10 remaja yang berniat melakukan tawuran di kawasan Jalan Raya Tengah Jakarta Timur Jumat tanggal 8 Mei dini hari. Dalam kegiatan patroli rayonisasi ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, ada senjata tajam, kemudian ada tongkat golf, terus juga ada sepeda motor dan juga telepon genggam. Ini dikatakan oleh Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombespol Henik Marianto, bahwa seluruh remaja yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat patroli, dia mengatakan petugas bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan tawuran yang terjadi di Jalan Raya Tengah. Petugas kemudian mendapati ada sekelompok remaja yang diduga akan melakukan tawuran ya, dan juga mengamankan mereka bersama dengan barang buktinya untuk mencegah terjadinya bentrokan yang dapat membahayakan warga sekitar dan juga pengguna jalan. Kali ini pendengar kita akan update ya kondisi cuaca pagi hari ini di radar cuacanya BMKG seperti apa dan juga perakhirannya akan bagaimana ya hari ini untuk Jakarta. Bersama dengan Mas Dendi Rona Purnama, perakhiran BMKG. Selamat pagi Mas Dendi.
1: Yo,
0: selamat pagi. Pantauannya bagaimana pagi hari ini dan perakhirannya akan seperti apa hari ini untuk Jakarta?
1: Ya, untuk di wilayah Jabodetabek sendiri untuk saat ini memang sudah tidak termantau hujan ya, meskipun tadi dini hari terdapat hujan di wilayah bagian Tangerang dan Bogor. Dan untuk prediksinya pada pagi hari ini secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan masih terdapat di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi, kemudian Kota dan Kabupaten Bogor. Kemudian siang dan malam hari masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sekitar wilayah Jakarta, kemudian Kabupaten Kota Tangerang, Tangerang Selatan, kemudian Bogor serta di wilayah Bekasi. Dan untuk dini hari kembali prediksinya cerah berawan hingga berawan.
0: Baik, kisaran suhunya berapa hari ini?
1: Ya, terkait prediksi suhu ya, suhu berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, dengan kelembapan juga berkisar antara 60 sampai 96%.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana?
1: Ya, terkait daerah penyeberangan sendiri, terutama untuk di wilayah Jakarta ya, bagian utara, untuk kondisinya masih relatif aman pada saat ini, ketinggiannya dalam kategori rendah. Dan mungkin untuk wilayah lainnya di wilayah bagian selatan Indonesia mungkin perlu diwaspadai, namun itu relatif jauh dari daratan seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan seperti apa?
1: Ya, terkait penerbangan atau terkait potensi awan cumulonimbus, perlu diwaspadai mungkin bagi para pendengar akan melaksanakan aktivitas penerbangan terutama untuk ke wilayah bagian utara dari Indonesia ya, termasuk wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, lalu di wilayah Kalimantan secara umum, di wilayah Sulawesi bagian tengah, lalu di wilayah Maluku dan juga di wilayah Papua bagian utara. Sementara untuk wilayah bagian selatan Indonesia relatif aman dari potensi awan sini.
0: Baik, berarti untuk hari ini yang perlu diwaspadai untuk Jakarta apa nih Mas Dendi?
1: Ya, untuk di daerah Jakarta sendiri yang perlu diwaspadai saat ini masih terdapat potensi hujan ya, terutama pada sore ke malam hari. Hampir sebagian besar sebenarnya di wilayah Jakarta masih terdapat potensi hujan, meskipun bisa hujannya terjadi dalam apa ya, spot-spot kecil gitu ya, atau meskipun tidak secara merata namun masih terdapat potensi hujan. Sehingga perlu diwaspadai mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan pada sore dan malam hari seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca kita bisa akses kemana?
1: Ya, bagi para pendengar yang akan mengupdate informasi cuaca tentunya dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store, atau juga di website resmi kami di www.bmkg.go.id, atau mungkin bagi para anak muda ya yang suka melihat sosial media juga bisa ya di @infobmkg, baik Instagram, Twitter maupun juga YouTube.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Dendi. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada informasi perakhiran cuaca bersama dengan perakhiran BMKG dan Dendi Rona Purnama.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak penegakan hukum yang berat serta langkah pencegahan dini guna mengatasi darurat kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Selain menuntut sanksi tegas bagi pelaku, DPR akan memanggil kementerian terkait untuk membahas standar pengawasan dan mekanisme perlindungan bagi korban demi menjaga kredibilitas institusi pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak penguatan sistem keamanan UTBK SNBT 2026 terhadap ancaman kecurangan berbasis AI sekaligus menekankan pentingnya penanaman integritas diri bagi peserta untuk menjaga kualitas seleksi nasional.
1: Memang kampus-kampus dan penyelenggara harus sudah menyiapkan pengamanan. Apakah misalnya kita perlu memikirkan boleh nggak bawa HP? Boleh nggak bawa yang lain-lain yang berkaitan dengan teknologi? Karena dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini hanya sekedar di foto soal bisa dijawab oleh AI. Harus ditumbuhkan sejak awal pembangunan karakter oleh orang tua, oleh guru.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga mulai dari unsur bandara, imigrasi, hingga maskapai untuk menjamin kelancaran tugas tim was haji dalam mengawasi pelayanan bagi 220 ribu jemaah Indonesia. Keberangkatan tim was haji DPR RI tahun ini dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 16-18 Mei dan 20-21 Mei 2026 dengan fokus utama memastikan transparansi dan optimalisasi penyelenggaraan haji di tanah suci.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
1: Masih di Jakarta Pagi Ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 ya, pagi nanti ya. Yang sudah ada di jalan, semoga lancar perjalanannya. Silakan Anda share, pendengar, informasi terkait dengan kondisi trafik ya pagi hari ini di tempat Anda bagaimana tuh. Atau mungkin cuaca ya di tempat Anda, apakah sudah cerah atau bagaimana pagi hari ini. Pendengar, untuk Anda yang hari Minggu kemarin mungkin sempat ini ya, CFD-an di Rasuna Said karena baru dimulai hari Minggu kemarin tuh kayaknya tuh ya. Gubernur Pramono Anung menyiapkan kawasan Rasuna Said sebagai ikon baru kota Jakarta. Langkah awalnya adalah ditandai dengan pelaksanaan CFD atau Car Free Day di kawasan tersebut yang bertepatan dengan pencarangan HUT ke-499 Jakarta. Menurut Gubernur, penataan koridor Rasuna Said masih berlangsung ya, dan ditargetkan akan selesai bulan depan. Walaupun belum rampung sepenuhnya, pelaksanaan CFD perdana mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang sejak pagi ini sudah memadati area ya untuk olahraga dan juga jalan kaki di sana. CFD Rasuna Said ini dijadwalkan akan mulai efektif mulai tanggal 1 Juni nanti dengan jam operasionalnya dari jam 5.30 mengikuti aturan CFD di kawasan Sudirman Tamrin. Selain penataan ruang publik, Pemprov DKI Jakarta juga menggabungkan momentum HUT Jakarta dengan gerakan lingkungan hidup ya melalui program pilah sampah massal di seluruh wilayah ibu kota. Pemerintah menilai kebersihan dan pengelolaan sampah menjadi bagian penting ini dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Anda pendengar yang mungkin juga di rumahnya sudah mulai memilah-milah sampah ya, silakan diteruskan. Kemudian buat Anda yang belum mulai memilah sampah, silakan Anda pilah sampah mungkin dari sekarang gitu ya. Mungkin Anda bisa belajar dulu tuh kira-kira gimana caranya pilah sampah. Itu adalah sampah organik, kemudian anorganik, sama sampah berbahaya ya. Misalnya kayak batu baterai atau mungkin lampu nih, bohlam gitu ya. Itu kan juga termasuk sampah yang berbahaya. Itu juga dipisahin semuanya. Jadi nanti pas begitu diangkut sama tukang sampah tuh, yang diangkut itu adalah bahan yang anorganik sama yang bahan yang berbahaya ya. Sementara kalau untuk bahan yang organik itu bisa diproses sendiri tuh jadi kompos. Mungkin Anda bisa gali lobang gitu di pekarangan rumah Anda, bisa di depan atau belakang rumah, terus nanti sampah organiknya dikumpulin di situ. Itu bisa lumayan itu untuk bisa jadi kompos ya untuk Anda, apalagi yang suka banget dengan kegiatan tanam menanam begitu. Silakan pendengar, Anda bisa mulai di rumah Anda ya, gerakan pilah sampah tentunya. Nanti pendengar, kami juga akan menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini.

0: Mendengar, kami tawarkan 3 tema ya untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah tentang kasus hantavirus tersebar di 9 provinsi dan ternyata terbanyaknya adalah di DKI, pendengar. Ini tentunya menjadi kekhawatiran bersama, tapi waspada itu penting ya. Kemudian yang kedua adalah tentang Gubernur Pramono yang menegaskan sekolah swasta gratis ya masih menarik biaya nih dari siswa. Ini nantinya katanya akan ditindak begitu. Dan yang ketiga adalah Jakarta resmi memulai gerakan pilah sampah. Kemudian nanti kalau ada pelanggar akan dikenai dengan sanksi. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda 0811 7977912 ya, disertai dengan alasannya. Bisa voice note juga ataupun juga telepon ke 3440696 dan juga di 3441499. Kita pantau kondisi lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Kompol Heri.
1: Selamat pagi, rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini, untuk pantauan langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya, tepat pada 11 Mei hari Senin, pagi hari ini cukup padat di beberapa titik penyangga Jakarta, terutama kita awali di wilayah Tangerang terlebih dahulu, di ruas tol, yaitu di KM19.700 arah Jakarta dari arah tol Tangerang cukup padat. Dikarenakan ada penanganan sebuah kendaraan Sienta minibus dan kendaraan minibus lainnya berada di lajur paling kanan sehingga mengakibatkan antrian cukup panjang sekitar kurang lebih 800 meter ke belakang. Namun sudah ditangani oleh PJR dari Korata dan Jasa Marga serta upaya penderekan ke bahu jalan. Selepas itu menuju ke arah KM3.400 mendekati Tomang, yaitu ke Benjuruk. 3.400 telah dibuat kontraflow. Tampak petugas PJR turut mengatur dan juga memasang kruk lalu lintas hingga kilometer 0. Sudah ada AKP Darmo selaku KPO wilayah Jakarta Barat dan jajarannya melakukan pengaturan. Sementara dari tol Tomang yang akan menuju ke arah Tangerang ramai lancar. Dan satu lagi tadi kecelakaan di sekitar Bekasi. Ini juga terjadi di Jati Bening, KM7.400 arah Cikampek. Antara kendaraan tronton dan planner ini ditangani karena mengantuk berada di lajur 1. Itu kami himbau kepada pendengar RRI, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Demikian.
0: Baik, kemudian kalau untuk jalur protokol utama, bagaimana pantauannya pagi hari ini?
1: Ya, jalan utama Jakarta terutama di protokol Sudirman, Tamrin hingga Merdeka Barat terlihat sangat ramai. Sesekali terjadi kepadatan di traffic light Senayan atau Bundaran Senayan menuju arah GBK. Hati-hati, nanti di laju bahu jalan ini masih juga 1-2 para pesepeda sport atau pegiat olahraga sepeda. Demikian pula juga dengan para pelari kecil ya atau jogging yang juga menuju pintu 5 dan pintu 7. Ini di bahu jalan agar diwaspadai. Selepas itu ramai lancar dan agak sedikit perlambatan di Pasar Penhill arah Pecopongan agar diwaspadai. Sudah ada tim URE Mandala Jaya di sana untuk protokol utama yang menuju ke arah Sarina Merdeka Barat secara ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya juga demikian, masih ramai lancar. Untuk tol utama yaitu KM1.300 hingga 8.100 di dalam kota saat ini telah dibuat kontraflow di titik tersebut. Arah bandara juga terlihat ramai lancar, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Demikian.
0: Baik, untuk rencana aksi penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
1: Ya, ada beberapa agenda penyampaian pendapat direncanakan nanti di Kedubes AS pada pukul 13.00, namun jumlah tidak banyak, hanya kurang lebih 20 hingga 15 ya. Dan juga untuk di kantor KPK RI pada pukul 13.00 dan pukul 14.00 dan di Monas Barat Daya pada pukul 10.00. Demikian.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, mengingatkan sekali lagi kami tidak bosan-bosannya kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada bahwa kecelakaan sering terjadi di saat kita mengantuk atau lengah. Pastikan Anda fokus dan konsentrasi dalam berkendara. Dan apabila sekali lagi Anda sudah lelah atau mengantuk, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu, baik di ruas-ruas tol yang sudah menyediakan rest area atau di arteri yang tempat-tempat bisa aman ya, nyaman. Setelah fit, Anda bisa melakukan perjalanan kembali. Jangan lupa selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas serta berdoa sebelum aktivitas agar selamat sampai tujuan. Salam sehat. Salam Presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno untuk informasi pantauan kondisi trafik pagi hari ini di Jakarta ya. Untuk Anda pendengar yang juga ingin berbagi informasi, masih kami tunggu di 08 11 79 727 912 di Jakarta pagi ini.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja Bu.
0: Iya ya Bu, kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
3: Jakarta Pagi Ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Tiga tema saya tawarkan untuk Anda dalam polling pagi ini, dan nanti Anda yang menentukan ya tema mana yang akan kita bahas pagi hari ini. Untuk Anda yang concern sekali dengan masalah kesehatan, ada tema tentang kasus hantavirus, pendengar, yang tersebar di 9 provinsi dan ternyata terbanyaknya itu adalah di DKI. Jadi bisa Anda pilih ya tema nomor 1. Kemudian yang kedua, tentang Anda yang mungkin anaknya mau masuk SMP atau SMA gitu ya. Kan sudah ada penambahan sekolah swasta gratis nih untuk tahun ajaran ini ya. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan sekolah swasta gratis yang masih menarik biaya dari siswa ini akan mendapatkan tindakan atau akan ditindak begitu. Dan yang ketiga tentang gerakan pila sampah. Jakarta resmi memulai gerakan pila sampah. Untuk Anda yang melanggar itu akan dikenakan sanksi. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda ya di 08 11 79 72 7912. Anda yang pagi hari ini menggunakan KRL untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, ini kalau saya lihat informasi dari account X komuter lain ya, tadi ada pengguna kereta yang nanya tuh, biasanya kereta Cikarang jam 6.15 sudah sampai di Sudirman, tapi kok jadi telat 10 menit ya, karena apa gitu. Ternyata, pendengar, ini sehubungan masih ada pembatasan kecepatan di lintas Bekasi Tambun ya, dan ini berdampak pada seluruh perjalanan kereta api, termasuk komuter lain yang mengalami antrian dan pergantian jalur keluar masuk di stasiun Bekasi sampai perjalanan komuter lain lintas Cikarang Bekasi Kampung Bandan PP, terdapat selisih waktu dari jadwal keberangkatan itu ya. Jadi karena memang karena ada penyesuaian begitu. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin menyampaikan informasi ya, Anda yang lagi ada di KRL, Anda yang lagi ada di TJ, Anda yang lagi ada di jalan, masih kami tunggu di 08 11 79 72 7912. Pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI, akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi Ini.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300